0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 08. Ya, 110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Terima kasih masih di saluran dan hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta ya sampai jam 8 nanti di acaranya Tembang Kenangan. Oke. Tadi kita udah dengerin beberapa lagu requestan dari sahabat Setara ya. Gimana nih? Udah inget masa lalu atau inget apa nih? Dengerin lagu Tembang Kenangan ya. Mungkin ada yang inget masa sekolah atau inget masa-masa dulu zaman masih muda ya. Cukup diingat aja ya masa lalu. Oke. Tentunya Deta disponsori oleh produk Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini hadir untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita ya Setara. Jadi fungsinya itu untuk membantu menjaga imunitas supaya badan terasa lebih fit, lebih bertenaga dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Apalagi di acara 17 Agustusan ini ya, pasti banyak banget aktivitas di luar rumah yang memerlukan banyak tenaga gitu ya. Jangan lupa konsumsi Habutop setiap hari karena Habutop ini obat herbal tanpa efek samping yang sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal MUI. Oke, sebelum lanjut, Deta bacain atensi dari sahabat Setara nih. Ada sahabat Setara yang bergabung. Oke, ada dari Mbak Titi nih, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, obat ramuan Arab yang lagi ngetop, top markot, top
0: Madita cantik. Top markot, top, waduh, gimana nih paginya Mbak Titin, sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: iya. Sehat juga. Lagi ngapain nih pagi-pagi, atau masih rebahan, atau udah ngapain nih?
1: Udah beberes di DPR.
0: Oh iya, udah beberes ya, mungkin karena pagi-pagi nih harus... Apa ya, udah beraktivitas ya, jangan mager-mager ya.
1: Ya, gimana kabarnya Mbak Dita cantik?
0: Alhamdulillah sehat, tapi ini di sini lagi dingin banget nih pagi-pagi nih.
1: Iya, enggak beda, apalagi aku di pinggir Kuala Lumpur.
0: Iya, dingin pasti ya. Oke, mau request lagu apa? Di pinggir Kuala Lumpur. Gimana?
1: Tahu enggak di pinggir Kuala Lumpur?
0: Enggak nih, di mana nih?
1: Enggak, maksudnya di pinggiran sawah.
0: Oh, di pinggiran sawah. Berarti rumahnya mewah ya, mepet sawah.
1: Iya, mepet sawah.
0: Iya, ya, betul. Ya,
1: kalau keluar langsung lihat gunung.
0: Iya, tapi enak ya, udaranya sejuk nih pagi-pagi.
1: Iya, enak-enak aja gini lah, orang udah nasibnya di pinggir sawah.
0: Iya, oke, mau request lagu apa nih Mbak Titin?
1: Mau request lagunya Memori di SMA, bisa enggak?
0: Memori di SMA?
1: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan. Ada dong dari Betaria Sonata.
1: Iya, pokoknya tak tunggu. Iya. Salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Atineon, Turi, Pak Kasmuri, Umhamami, Pak Taryono, Pak Jamal. Terus buat Pak Saka yang kemarin barusan bergabung di Setara, Mepagi. Terus iya, buat Pak Taryono di Wonosobo, Mas Heri di Banyumas. Terus buat Mas Rituan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kultum, Mbak Templon. Terus buat Bunda Hanum, Mbak Runta, Mbak Megawati. Terus buat Mama Mimes. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya, yo?
1: Ya, pokoknya buat semuanya aja deh. Oh, Pak Taryono sama Mama Sentilan. Ya, pokoknya kayak gitulah.
0: Oke, okay, buat semuanya aja ya.
1: Semuanya
0: coba
1: Setara Banjar yang selalu di hati, pagi. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Sukses selalu. Mudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Dita cantik yang lagi bertugas. Jangan lupa ya, full senyum.
0: Okay,
1: bahagia,
0: siap.
1: Sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
0: Amin.
1: Tak tunggu dong lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada dari Mbak Titin nih bergabung via telepon ya. Dia request lagu memori di SMA, mungkin mau apa ya? Mau mengenang masa-masa di SMA ya tadi. Oke, ini ada dari Pak Paryono mau bergabung juga via telepon. Kita angkat dulu ya, Sahabat Stara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, Marco Top.
0: Oke, top Marco Top ya. Selamat top. Pagi,
2: kabar,
0: Pak
2: Pariono.
0: Alhamdulillah ya, sehat selalu ini. Oke, lagi sibuk ngapain nih pagi-pagi, Pak Pariono?
2: Ya, Niki lagi minum teh sambil ini makan sukun goreng ini.
0: Waduh, nikmat banget ya pagi-pagi.
2: Ambil nunggu orang beli biasanya mbaknya.
0: Iya, jaga warung pastinya Dita, ya. Oke, mau request
2: Mbak
0: lagu
2: Dita
0: apa
2: ke,
0: nih? Gimana?
2: Mbak Dita ke suaranya mirip banget sama Mbak Lania ya.
0: Oh iya. Karena mirip biasa banget, Mbak. Biasa bareng mungkin ya pembawa
2: anjing. Oh iya.
0: Iya, kurang
2: request
0: lembut
2: lagunya
0: ya.
2: Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu, waduh, semoga.
2: Walaupun ini bulan apa?
0: Iya.
2: Bulan Agustus tapi mintanya Desember Kelabu.
0: Oke, enggak apa-apa.
2: Salamnya ikut Bunda Titin Wardani fotokopi aja itulah.
0: Oke, fotokopi aja ya.
2: Iya, yang murah.
0: Oh iya. Intinya buat semua sahabat Stara aja
2: iya,
0: ya Pak Mariano ya.
2: Semua.
0: Oke, okay, sih.
2: Stara Banjarnegara di mana saja berada. Untuk
0: siap.
2: Mbak Ditanya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, pulih barokah.
0: Amin.
2: Sama dinginnya di sini juga di Silomerto dingin banget Mbak.
0: Iya, di sini juga dingin sekali ya ini.
2: Iya.
0: Apalagi pagi-pagi
2: ya, gitu aja,
0: udah
2: Mbak Dita.
0: Oke, terima kasih Pak Mariono.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan ada dari Pak Pariono juga nih. Oke, satu lagi ada dari Mbak Mines nih di Purbalingga. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di Pelaman Arab sing ngingat to Mbak Dita.
0: Oke.
3: Emang Mbak Dita panten kayak Mbak Lani ya, mempet to.
0: Iya, mirip ya mungkin.
3: Iya.
0: Kalau mau belajar, mau belajar gimana?
3: Aku minta Nani Sugianto telepon rindu.
0: Telepon rindu.
3: Nani Sugianto.
0: Oke, ini lagi rindu sama siapa Mbak Mines?
3: Kurang tahu ini rindu sama siapa sih.
0: Waduh.
3: Kirim ya. Itu tadi yang turun Pak Pariono, Siti Badani, Siti Tumakaton, Mega, Runta, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Mbak Cemplon, terus Pak Jumadi kasih, terus Kaki Nek, Kaki Sapa Kae, terus Maning, Beraling Saputra, Ridwan, terus baru tahu wis Menu Herman semuanya saja sing baca monitor dengerin Mbak Dita di anu si gimana ya Gika anu yang jenengnya kok
0: siapa ya
3: temurun kayak mutan tanggan aku kayak ngono kidul kayak di monitor.
0: Aduh, siapa nih?
3: Dekan utan ke Bu Sikam.
0: Oh iya.
3: Ibune Santi ke Bu Sikam. Tunggal kidul ke Lorena kidulnya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Kayak gimana itu terus kok kayak Bu Sikam, Sikam.
0: Iya ya, selalu bergabung ya.
3: Oke, okay, Dita, makasih ya.
0: Sami-sami.
3: Tapi rasanya tak tunggu.
0: Iya, ditunggu telepon rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, udah ada 3 pendengar Stara Radio Banjarnegara yang sudah bergabung via telepon ya. Mungkin nanti bakal dilanjutkan nih yang via WA ya, nanti kita bacakan. Oke, langsung aja nih, udah berganti lagu ternyata ya. Ada Biarlah Bulan Berbicara, tentunya requestan dari sahabat Stara. Yuk, cus dengerin bareng-bareng.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.

0: alami, alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top, malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
0: Siap, siap.
1: Oke, terima kasih karena Habu Top,
0: ramuan herbal dari Arab yang paling top, top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada kali ini.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
4: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Oke, terima kasih masih di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih di, dengan Deta nih dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Oke, gak terasa ya, udah jam 7 lebih 55 menit. Ini tandanya 5 menit lagi acara Tembang Kenangannya selesai nih sahabat Setara. Tapi sebelum acaranya Deta tutup nih, sebelum acaranya selesai, Deta mau sapa-sapa nih sahabat Setara yang tadinya sudah bergabung tapi belum sempat Deta sapa dan bacain atensinya ya. Oke, ada dari Alibaba nih di Yogyakarta. Waduh, jauh ya. Oke, Alibaba di Pandek Jalan Seradakan Bantul, Yogyakarta. Selamat pagi Setara Radio Banjarnegara. Selamat pagi juga. Salamnya buat Sadayana Wae. Waduh, ini ada Sunda-Sundanya ya, orang Jogja tapi Sunda-Sunda gimana gitu. Oke, salamnya buat semua aja nih, ucapannya Sugeng Enjing Mawon. Buat yang siaran, I love you. Waduh, salah nih, thank you harusnya ya. Oke. Oke, di belakangnya disusul oleh Bang Zaitun nih. Assalamualaikum Mbak Deta, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Dari Bang Zaitun, Pengalusan Brebet Purbalingga. Minta lagunya Bunyikan Suara Hati dari OB Mesah. Oke, tapi karena waktunya gak cukup ya, nanti mungkin Bang Zaitun bisa request lagunya di acara selanjutnya yaitu Dangdut Pasar Senggol. Dan tentunya masih ditemenin oleh Deta. Oke, ini salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Sumadikasi, Braling Saputra, Mbak Cemplon, Mbak Runta, Mai Zidan, Umi Kultum, Mama Syifa, Mbak Eka, dan semua pendengar Star Radio Banjarnegara. Terima kasih Mbak Deta. Wassalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Oke, disusul oleh Kian Lesteni. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Kian Lesteni hadir dari BNC, Banjarsari, Nusa Wungu, Cilacap. Waduh. Siap nih, request lagu Dolanan Geni. Salamnya, oh Dolanan Geni mungkin masuknya Dangdut Pasar Senggol gak sih? Nanti kita carikan ya. Oke, salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Mbak Muflihah, Mae Zidan, Bunda Umi Kultum, Mama Putri, Mas Ridwan, Pak Sodik, Pak Senvilan, Juragan Pantun dari Pakistan, dan semua fans Dangdut Pasar Senggol di mana saja berada. Oke, buat Mbak Ditanya tetap semangat dan terima kasih. Mungkin ini Kian Lestinya mau itu ya, gabung di acara Dangdut Pasar Senggol ya. Oke, yang terakhir nih ada Mbak Eka Sriani. Assalamualaikum, selamat pagi Nandeta. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Eka. Mbak Ekanya hadir nih. Oke, siap. Mau titip salam buat Umi Kultum, Mas Ridwan, Mak Izidan, Pak Zaitun, Umi Kulsum, Mas Dimas, dan semua sahabat Setara di Marampun berada. Lagunya Sandiwara Cinta dari Nike Ardila. Oke, buat Nondita selamat bertugas, jaga kesehatan di Sambi Teh Moro. Waduh, mantep banget nih sama Teh Moro. Oke, mungkin sekian dulu ya Deta, apa ya, nyapa-nyapa sahabat Setara nih yang udah kirim salam ya, bacain atensinya sahabat Setara. Karena waktu menunjukkan hampir pukul 8, ini tandanya acara Tembang Kenangannya hampir selesai. Deta mau mohon maaf buat sahabat Setara nih yang lagunya belum ke-play. Mohon maaf karena waktunya terbatas, nanti bisa request lagu lagi di acara selanjutnya yaitu Dangdut Pasar Senggol dari jam 8 sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya masih bareng Deta ya pastinya. Oke, terima kasih buat sahabat Setara yang nemenin Deta nih, yang udah kirim salam, kirim request lagu ya di acaranya Tembang Kenangan di pagi hari ini. Semoga sahabat Setara selalu sehat selalu dan semangat menjalani aktivitasnya. Oke, Deta mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau bercandanya terlalu berlebihan ya. Atau mungkin ngomongnya masih gak jelas nih, Deta mohon maklum karena masih belajar. Deta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
0: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
0: Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Saluran Hiburan dan Informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Balik lagi nih sama Deta ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Waduh, dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Setelah Deta tadi nemenin sahabat Setara ya di acaranya Tembang Kenangan dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, Deta bakal lanjut nemenin sahabat Setara nih di pagi Rabu pagi ini ya, dari jam 8 sampai jam 10 di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Waduh, sahabat Setara udah siap digoyang belum nih? Buat nemenin aktivitas sahabat Setara ya, jangan lupa nih request lagu biar tambah semangat ya aktivitasnya. Atau bisa kirim-kirim salam langsung saja ke nomor 0822 3110. Oke, buat sahabat Setara ya yang mau bergabung bisa via telepon atau via WhatsApp. Yang tadi di acara Tembang Kenangan lagunya belum sempat diplaykan ya, bisa langsung request lagunya di Dangdut Pasar Senggol. Oke, untuk mengawali Dangdut Pasar Senggol pada pagi hari ini ya, Deta punya lagunya dari Ajeng Febria dengan judul CINTA. Yuk digebong.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Deta ya di sini dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama nih, solusi kesehatan untuk mata. Urip tekane pati tapi mesti. Buat sahabat Setara nih yang mungkin lagi beberes rumah sambil dengerin Setara Banjarnegara atau lagi jaga warung nih kayak Pak Pariono ya, sambil nyantai dengerin radio Setara Banjarnegara, semoga sehat selalu ya sahabat Setara. Zaman sekarang tuh kayaknya kalau ada waktu luang ya, kita lebih banyak main HP, ya gak sih sahabat Setara? Entah itu dari balita bahkan ya, banyak banget sekarang nih balita udah pada main HP ya. Anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua nih, semua kalangan pasti punya HP ya. Kalau lagi nyantai nih, kebanyakan pada scroll TikTok nih, scroll sosial media ya sahabat Setara. Kadang juga karena kebanyakan terpapar layar ponsel tuh mata sering pegel atau bahkan ada sampai yang berair ya sahabat Setara. Nah, Deta punya solusinya nih, ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang bisa sahabat Setara dapatkan di apotek terdekat, atau yang mager nih bisa order via online lewat TikTok Setara Banjarnegara atau langsung order ke nomor 0822 3110070. Oke, kalau bukan kita lagi nih yang menjaga kesehatan kita ya, mau siapa lagi? Karena nikmat yang paling nikmat itu nikmat sehat ya sahabat Setara. Karena kalau kita sehat tuh mau kerja, mau aktivitas apapun semuanya lancar. Tapi kalau kita lagi sakit nih ya, mau ngapa-ngapain gak bisa ya. Kehalang nih karena kita belum sehat.
1: Dadaan lah, dadaan.
0: Oke, sebelum itu Deta mau baca ini sahabat Setara yang sudah bergabung ya. Tadi ada dari Kian Lesti nih, mau request lagu Dolanan Geni ya. Nanti kita playkan. Oke, sebelum Deta bacain atensi nih dari sahabat Setara, ada dari Pak Supro mau bergabung via telepon nih, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habu Top.
0: Oke, Pak Supro, selamat pagi menjelang siang nggih.
2: Nggih,
0: badhe request lagu napa niki, Pak?
2: Badhe nuwun lagu.
0: Napa niki? Aduh, bingung nih, Pak Supro ya. Oke, lagu napa iki, Pak?
2: Lagune King.
0: Napa?
2: Kelalen Mbak.
0: Oh, kelalen. Napa badhe di WA mawon?
2: Iya, terserah Mbak.
0: Oh, nggih, terserah mawon lagune nggih manut nggih. Oke, badhe kirim salam napa mboten iki, Pak?
2: Mboten nggih.
0: Oh, mboten. Nggih, siap. Matur nuwun nggih, Pak Supro, sampun bergabung. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tadi Pak Supro mungkin sinyalnya atau gimana ya, kurang jelas nih. Oke, kita lanjut lagi nih, ada dari Pak Saka mau bergabung via telepon juga nih, kita angkat dulu ya sahabat Setara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butop herbal obat ramuan Arab
0: paling top. Oke, selamat pagi Pak Saka.
1: Pagi, ini Mbak Deta ya?
0: Iya, sama Deta lagi nih. Gimana kabarnya, halo, Pak? Mbak.
1: Alhamdulillah baik Mbak, ini pas kosong ini.
0: Oke, pas kosong ya. Gimana nih, mau request lagu apa nih Pak Saka?
1: Ini dangdut ya?
0: Iya betul, dangdut nih.
1: Minta lagunya Syahdu bisa?
0: Syahdu, waduh Syahdu banget ya.
1: Dari Rumah Irama?
0: Iya boleh.
1: Dari Rumah Irama?
0: Anggi.
1: Tapi jangan dikoplo ya Mbak ya.
0: Gimana?
1: Yang asli jangan dikoplo.
0: Oke, kita cari yang versi Roma Irama ya.
1: Iya.
0: Anggi. Ini lagunya buat istri ya. Tercinta lagi apa bukan nih?
1: Oh iya.
0: Iya pastinya. Oke, selalu.
1: Ini salam tadi untuk Pak siapa?
0: Pak, tadi Pak Sukro.
1: Nggih. Sugeng rawuh Pak Sukro. Nggih. Dalem Pak Saka saking Banyumas. Salam tepang nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Sederekan sae.
0: Amin.
1: Dan untuk pendengar yang lain semoga urusannya dimudahkan Allah ya Mbak ya.
0: Amin, amin.
1: Dan untuk penyiarnya juga selamat bertugas sampai usai.
0: Nggih, terima kasih
1: Mbak ya.
0: Nggih, sami-sami Pak Saka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut kita dengar apa ya? Ada Mbak Titi nih mau gabung via telepon ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minum siang. Habu Top, obat peramuan Arab yang lagi ngetop
0: top
3: markot.
0: Top markot.
3: Top.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang juga ya Mbak Titin. Gimana nih?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Requestnya lagu apa? Iya, selalu bergabung pasti ya.
3: Iya, sembari apa?
0: Bikin apa nyuci. Nih?
3: Sembari nyuci.
0: Oh, sembari nyuci. Iya, boleh. Mau minta lagu apa nih?
3: Aku mau minta lagunya Pertemuan Kedua, bisa enggak?
0: Pertemuan Dua. Oke, nanti dicarikan ya.
3: Iya. Betapa hati bahagia.
0: Waduh, cakep banget nih suaranya Mbak Titin.
3: Lama meninggalkan diriku.
0: Ini mau versi siapa nih?
3: Ya terserah pokoknya.
0: Ada dari Sinta Arsinta, ada dari Mahesa Musik nih.
3: Mahesa Musik.
0: Oh, Mahesa Musik aja. Oke, siap. Nanti digelayerkan ya Mbak Titin ya. Ditunggu
3: pokoknya selalu
0: aja.
3: Tak tunggu. Salamnya tadi udah telepon ada
0: Pak
3: Mas
0: Saka.
3: Raka, apa Om Raka, apa Pak Raka?
0: Pak Saka nih.
3: Pak Saka.
0: Iya. Ya,
3: bukan Pak Raka.
0: Bukan.
3: Ya maaf ya salah ucap.
0: Oke, enggak apa-apa.
3: Iya, terus yang satunya tadi siapa?
0: Ada dari Pak Supro. Pak Supro.
3: Oh, Pak Supro ya, salam kenal.
0: Okay.
3: Terus salam buat Pak Pariono yang konek Sobo. Selainnya mau toko kopi aja tadi di lagu kenangan.
0: Iya.
3: Pokoknya semuanya lagi menang siang, Sobat Banjar. Setara Banjar.
0: Banjarnegara.
3: Yang selalu di hati. Semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Dita cantik lagi bertugas.
0: Iya.
3: Jangan lupa ya pesan aku, full senyum, bahagia, sejahtera.
0: Amin.
3: Sukses segala tugasnya.
0: Iya.
3: Tak tunggu dong lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik juga ya kembali buat Mbak Titin nih. Oke, terima kasih karena Sahabat Stara sudah bergabung. Tadi ada 3 ya. Ada dari Pak Supro, dari Pak Saka, dan Mbak Titin. Oke, tanpa berlama-lama ya, takut waktunya nggak cukup lagi nih. Kita langsung gelayarkan aja nih lagu requestan dari Pak Saka yang spesial buat istrinya. Waduh, ada lagunya Syahdu dari Roma Irama. Yuk digebong.

0: Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Oke, terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, buat sahabat Setara nih yang mau bergabung atau kirim-kirim salam nih, mau request lagu ya, bisa banget langsung ke nomor 0822-311-000-70. Aku ulangi di 0822-311-000-70. Oke, kita bakal bacain atensi nih dari sahabat Setara yang sudah bergabung ya. Yang pertama ada dari Senvila nih, dari kawasannya Kalibening Banjarnegara pastinya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang juga ya. Lanjut maning nih Mbak Deta, ting acaranya Dangdut Pasar Senggol. Minta lagunya, request lagu Pedut Pasar Ngunut dari Intan Caca atau Umpomo dari Intan Mandasari. Oke, nanti digelayerkan ya, dicarikan dulu. Oke, kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Deta, sami-sami. Oke, selanjutnya nih ada dari Mbak Ara dari kawasannya Jelegong Karangkobar Banjarnegara. Waduh. Selamat pagi Mbak Ara, katanya mau request lagu nih buat temennya, judulnya Sebatas Teman. Waduh. HTS nih ceritanya. Enggak ya, bercanda ya.
1: Itu lagu mana?
0: Oke, katanya lagunya buat spesial buat Mbak Via yang sedang bekerja katanya nih.
1: Anu, pikir.
0: Kata-katanya dari Mbak Ara nih, Agustus tahun lalu masih bersama, tapi Agustus tahun sekarang gimana nih? Aduh, semoga masih bersama-sama ya, sahabat Setara. Oke, lanjut nih dari siapa ya? Oke, assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Ini nomor baru, belum di save nih ya. Ini dari penggemar baru. Oke, penggemar baru siapa nih? Ada Mamak Tegar dari Banjur Pasar. Banjur Pasar atau Banjur mana nih? Iya, Banjur Pasar. Selamat pagi, mau request lagunya Banyu Areng. Salamnya buat semua aja. Lagunya Saya Tunggu Sambil Bikin Embing Belinjo. Oke. Dari Mama Tegar, Banjur Pasar, Bulpe. Siap. Nanti dicarikan ya, sahabat Setara. Oke, langsung aja nih. Takut waktunya gak cukup ya. Kita dengerin bareng-bareng nih lagu requestan dari sahabat Setara. Oke, ada requestan dari Mbak Ara nih buat temannya Mbak Via, ada lagunya Sebatas Teman dari Guyon Waton. Yuk, digebo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih, dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitamani, solusi kesehatan untuk mata. Oke, banyak banget nih ya, kita lihat-lihat nih sahabat Stara yang sudah bergabung nih via WhatsApp ya. Oke, langsung aja nih, kita mau bacain atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Yang pertama nih ada dari Kapten Kribo lagi nih. Oke, assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Nimbrung maning ge, biasa bae Mbak. Salam laos kami jarane go sedulur Stara nang ndi bae. Waduh. Selalu paket komplit ya, salam laos kami jara. Oke, njaluk lagune Deni Caknan sing judule Widodari. Oke. Selamat cuap-cuap maning, matur suwun, see you, bye-bye, cus merdeka katanya nih. Udah ikut lomba apa nih Kapten Kribo, merdeka-merdeka gini ya. Oke, lanjut nih, ada dari Pak Sule di Binangun, di Gintung Binangun. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Deta. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salam kenal dari Pak Solihun dari kawasannya Gintung Binangun. Oke. Mau nitip salam nih buat Pak De Irun, Pak Dayono, Pak Karomah atau Buka Romah nih, Bude Yuli yang lagi masak. Oke, minta lagunya Berpisah di Ujung Jalan. Siap buat Merita, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buat lagu yang dadaan lagi, dadaan.
0: Lanjut lagi nih, ada dari Naufal di Ciberem. Oke, assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Dan selamat siaran, semoga sehat selalu. Amin. Salamnya juga buat semua pendengar Stara Radio Banjarnegara, semoga bahagia. Minta lagunya dari Lilin Herlina dan Nadi Barokah, judulnya Tak Terduga. Gitu aja Mbak, terima kasih. Sama-sama. Kayaknya nih Lilin Herlina ya, artis dari dulu kayaknya nih, dari zaman Deta masih kecil nih udah sering dengerin lagunya dari Lilin Herlina ya. Oke, mungkin cukup dulu ya sahabat Stara, Deta bacain atensinya. Lanjut lagi nanti nih, tenang aja, semua bakal dibacain kok sama Deta. Jangan lupa tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, langsung aja nih kita dengerin lagu requestan ya dari sahabat Stara. Ada Widodari nih dari Deni Caknan. Yuk digebo.

Terima kasih Mas di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta nih ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih, ditemenin dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitamani, solusi kesehatan untuk mata. Oke, karena di sini dingin banget ya, Deta juga nih beberapa hari yang lalu ya lihat scroll-scroll TikTok nih. Lihat ada fenomena embun upas yang ada di Dieng nih, Sahabat Setara. Yang belum tahu embun upas itu apa, embun upas itu adalah fenomena alam saat embun pagi di dataran tinggi Dieng ya, yang membeku menjadi kristal karena suhu udara turun sangat drastis nih, Sahabat Setara. Suhunya itu menyentuh titik di bawah 0 derajat Celcius, bahkan kadang sampai mencapai minus 6 derajat Celcius nih. Peristiwa embun upas ini biasanya terjadi pada puncak musim kemarau antara bulan Juni hingga bulan Agustus ya. Makanya itu karena di sini yang masih di kawasan Karangkobar Banjarnegara aja udah dingin banget, apalagi yang ada di dataran tinggi Dieng ya, Sahabat Setara. Penyebab dan waktu munculnya itu biasanya penyebabnya karena faktor alam nih, dipicu karena langit cerah tanpa awan dan tiupan angin dingin di musim kemarau nih. Lokasi yang sering terjadinya embun upas itu ada di Komplek Candi Arjuna di Desa Dieng Kulon ya, Banjarnegara Jawa Tengah pastinya. Dan kadang terjadi pada malam hari hingga dini hari, pukul 2 dini hari sampai pukul 6.30 nih. Untuk bagi sebagian Sahabat Setara yang ingin berekreasi ke Dieng ya, rasanya mungkin senang ya karena kita lihat kayak salju di mana ya, di luar negeri ya. Bagi pengunjung itu sesuatu yang indah ya, sesuatu yang kayak wow gitu ya, kita jarang apa ya, kita jarang dapetin nih. Bagi wisatawan itu menjadi daya tarik unik nih untuk berburu foto. Tapi bagi petani ini kadang dikenal sebagai racun nih, Sahabat Setara. Karena oleh warga lokal nih, karena lapisan es tipis ini dapat merusak dan membuat tanaman sayuran seperti kentang atau yang lainnya itu layu dan mati nih, Sahabat Setara. Sisi positifnya mengundang banyak wisatawan ya tentunya buat datang ke Dieng, tapi kalau buat petani itu banyak sisi negatifnya karena itu tadi apa ya, tanamannya pada layu, pada mati tuh. Kadang emang suatu fenomena tuh ada sisi negatifnya dan sisi positifnya ya, Sahabat Setara. Oke, semuanya harus tetap disyukuri nih, Sahabat Setara. Dan artikel tadi dilansir dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, tanpa menunggu waktu lama nih, karena waktunya udah mepet ya, kita langsung dengerin aja requestannya dari Senvila nih. Ada Umpomo dari Intan Mandasari, yuk digeboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang

0: Kamu makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh, ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Suara bahasa korola.
0: Tentunya masih bareng Deta ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Oke, dari kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Tekane pati tapi mesti mboblenja.
0: Oke, gak terasa nih ya, waktunya udah menunjukkan pukul 9 lebih 50 menit nih. Tandanya 10 menit lagi acara Dangdut Pasar Senggol bersama Deta hampir selesai. Tapi tunggu dulu nih sahabat Stara sebelum acaranya selesai ya. Deta bakal bacain atensi nih dari sahabat Stara yang sudah bergabung tapi belum sempat Deta sapa. Oke, yang pertama ada dari Braling Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Braling Saputra nih di Kartanegara Purbalingga, minta lagunya Duh Engkang dari Itje Trisnawati. Oke. Oke, salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Sumadikasi, Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Mama Putri, Mbak Titi Nuwardani, dan semuanya. Selamat pagi dan terima kasih Mbak Deta cantik. Sama-sama. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya nih ada dari Lik Adun atau Badrun. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat siang Radio Stara. Waalaikumsalam, selamat siang kembali Lik Badrun. Oke. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Maaf lama enggak nongol nih, kangen banget sama Stara Radio Banjarnegara. Waduh.
2: Dadaan lah, dadaan.
0: Abis dari mana nih kira-kira ya, lama gak bergabung nih. Oke, mau titip salam nih buat warga Pagedongan umumnya, siap. Dan Gunung Jati khususnya jangan lupa bahagia. Pengumuman nih buat warga Gunung Jati, nanti sore pertandingan sepak bola sangat seru. Emang kayaknya di mana-mana lagi banyak banget pertandingan sepak bola nih ya sahabat Stara, karena acaranya masih di 17-an memperingati HUT RI yang ke-81 tentunya. Jangan lupa nanti sore nih pertandingan sepak bola sangat seru antara Depok vs Gendersari. Oke. Dan dilanjutkan Bilungan vs Tawun Kidul. Sama-sama mencari tiket 8 besar. Oke, untuk semua tim yang nanti akan bertanding, semoga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan ya tentunya. Jangan lupa nih, semangat terus. Oke, ramaikan ya Lur, ayo warga Pagedongan nih diramaikan. Untuk request lagunya ngikut aja nih katanya. Terima kasih Stara Banjar FM, sama-sama. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, yang terakhir nih ada dari Nai. Selamat siang kakak, selamat siang kembali. Request lagunya Cinta Dalam Sepi, terima kasih. Oke, nanti digelirkan ya, sama-sama. Oke, waktunya sudah menunjukkan pukul 9.53 ya. Waktunya Deta pamit undur diri. Terima kasih buat sahabat Stara yang sudah menemani Deta nih dari jam 6 pagi tadi hingga jam 10 siang ini. Apabila Deta dalam berucap banyak salahnya atau bercandanya berlebihan ya, Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dalam Deta mengucapkan sesuatu banyak salahnya, Deta mohon maklum karena Deta masih belajar ya sahabat Stara. Oke, buat sahabat Stara yang lagunya belum terputarkan, mungkin di next acara bersama Mbak Uni ya, di acaranya Campur Sari tentunya. Oke, cukup sekian dari Deta. Dina pamit undur diri. Nanti yang terakhir ada lagu penutup dari Mamnun dan Cimbrut, judulnya Cinta Dalam Sepi ya. Dita pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Bapak Globo ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
2: Agie, wis banget.

0: Dodok-dodok lawang nganti ambrol. Ayo mene, bojo kon jaga lawang. Jam loro esuk ki, jam loro esuk. Ngapa ge ngapa? Kapanane ge engko bali? Wis tak sediakna bebekan merica karo lombok pokoke. Wis men ngono jorna. Ge. Ge. Ayane kiye ge? Ge, ayane kiye ge? Wong urung katon ning ambune wis gotul rumah ge.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama kue ini ya pak?
1: Nyong iya lah. Bepali. Boksingan nama masalah-masalah ini sendiri ke baka priwe. Masa kalau bojone dewe kelalen.
0: Oh, apa kan bojoko? Kek, okay. Boksingan berjenengnya bojo. Telur aku di kelantang aja kia. Izinnya kur-kur jaga lawang tok. Kan ada lunga di jam 5 esok. Kayak jam lorong. Nanti harap gagat esok. Kurung bali. Tapi beri pada ngapa jari. Kek mesti kek mampir. Kek mari ngelih pacari kek mesti. Pacaran mani kek mesti kek.
1: Eh, sing sabar sayangku. Aja giri-giri kayak gue, kayak wong lanang Bali kesel-kesel setina kerja 24 jam per sasat. Gue ngempani siapa, gue nyeneng siapa, gue nyeneng kowe. Saya kerja kerja yang kering kecintai.
0: Orang andel orang percaya, ada mau kerja-kerja kok nganggih ya bene. Dia mesti pacaran maning ya, dia mesti ya. Pacaran maning ya mesti ya. Dronek lah bene, tujuh
1: li. Maksudnya kalau ngebedok apa jadi gak kenapa, jangan pakai terima. Eh, ngantili kesel lagi kayaknya buat David. Taur, kau malah mau ngajak-ngajak kucul-kucul. Yang kau sabar, sabar. Engkau tekuculin, kau kelambi tekuculin. Atas disit, nyong yang ngerti. Nyong kayak kangen kalau nyong. Tapi caranya juga...
0: Hei, sing bener ngomong ya. Kangen-kangen ke priwe. Soir, soir. Nyong kangen karo kau ya. Hah? Nyong sikit kecuriga ya. Sikit sering banget. Oh, anggar lunga-lunga Bali nih mesti esok. Kayak mesti kayak bojo maning kayak mesti kayak. Paling orang aja di pacar maning ya, kayak. Dari aneh kelambi nih, kayak. Pokoknya ngerengkau nang kelambi mau anak rambut wong wadon. Aja takon dosa kau ya. Terus terang bayang ngerupi suara cinta. Daripada main sembunyi-sembunyi kayak.
1: Oh alah, Jan. Gue bojo siji kok kayak kaya kabeh. Oh alah, ceritanya ke cemburu. Wah, aja cemburu. Aja cemburu. Nyong kemis jelas tidak akan berani menduakan. Ala-ala kayak kowe, kayak lumayan. Lu tuh menang wai lain. Nah gue, soalnya mungkin yang ngeliat liane. Kamu sih jika ya kebanyakan nih denger ya gue. Orang tong-tong. Mau ngapa ngeliat liane?
0: Arep pesilat ya, bocokku mulai. Arep pesilat, arep mulai goroh ya. Arep mulai goroh ya. Kayak deleng apa ya? Kaya nang kelambi, kaya nang rambut-rambutnya siapa ya? Kaya nang kelambi, rambut-rambutnya siapa ya? Kaya sing jelas untuk rambutmu. Sing jelas untuk rambutku. Kaya rambut-rambut semiran. Kaya rambutnya siapa jajal? Arep goroh ngono ya. Arep orang aku ngono ya.
1: Sabar disini.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancani Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telekom papasta radio Banjarnegara. Selalu nengati sugeng siang sedaya pandeman stara radio Banjarnegara. Sugeng bidang ataken wonten siang niki, wontenipun acaranipun campur sari nggih, sembuket blaketake jesmar gedes kranya-kranya. Kalian Uni menyapa sahabat setara wontenipun dinten Rebo tanggal 12 bulan Agustus 2016. Ting jam sedasa lewat 30 menit 40 detik waktu satun nggih, Uni ngancane saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Mboten hanya campur sari saya bakal Uni pandu mangke jam setunggal wonten acaranipun Gending Banyumasan saya bakal Uni pandu dugi jam 3 sonten. Tetes kangge sedaya sahabat setara sesawe saitun wonten 93.4 badhe bergabung kalian Uni kangge request tembang-tembang campur sari. Langsung mohon bergabung wonten 08.22.31.70 wonten 08.22.31.70. Tipe sponsori kalian Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetok. Saya terbuat saking bahan herbal alami, aman, mboten menimbulkan efek samping. Gih, sampo tersedia wonten apotek terdekat serta tenggian resmi Stara Radio Banjarnegara. Sampun dipun bika kalian setunggal tembang wonten campur sari siang niki eling eling saking Sony Jazz. Gih. Sambil menjadi penghangat, rasanya setunggal tembang kirang. Terus Uni badi ngeliarakan sambil nenggo sahabat setara si badi bergabung wonten siang niki. Dienok siapa dipun ngeliar tentunipun versi campur sari.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang nggak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar nggak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak. Ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Sotelu kok papa setara di Banjarnegara selalu ningati sasar nguni tentunya wanten campur sari. Simpukut belakataka jismar gedes keranjas-keranjas. Ngajari sahabat setara tuki jam kali walas mangki. Kalian tebang-tebang sing sampun katasipun kelihirakan sebagai pembuka wanten acara nipun campur sari. Tipe sepon sari kalian habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop terbasak iban herbal alami aman betul menimbulkan efek samping. Sampo tersedia wonten apotek terdekat serta tangki resmi Star Radio Banjarnegara. Sebagai bergabung tentunya wonten alwalu loro-loro telu siji sewu pitung puluh. Wonten alwalu loro-loro telu siji sewu pitung puluh. Assalamualaikum habut top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati top obat ramuan Arab yang lagi ngetop ngetop top marah Mbak Uni cantik.
0: Oke, halo Ibu Titin cantik.
1: Ya aku ngerti.
0: Kenapa?
1: Kok mangertos?
0: Oh maksudnya gimana kabar?
1: Sami-sami perempuan.
0: Oh, anggih betul. Sama-sama perempuan jadi sama-sama cantik nggih.
1: Ya iyalah.
0: Oke, bayi Bu Titin gimana kabarnya? Minta lagu apa ini?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Uni cantik.
0: Say, alhamdulillah niki.
1: Amin. Rabbal alamin. Badhe nyuwun sekare menganti ninggal janji.
0: Menganti ninggal janji.
1: Nggih.
0: Tapi dipun padas rumiyin nggih wonten apa mboten?
1: Wonten. Ini dari kita salam kagem Pak Pariano wonten Wonosobo. Terus kagem Pak Sasa wonten Banyumas. Mas Mati, Mas Mati Api Neon. Pak Kasmuri, Mas Umhamami. Terus kagem Mbak Ihe wonten Jati Malang Kebumen. Okay. Sato Mas Yedi wonten Banyumas. Mama Putri, Mama Pelangi. Mbak Umi Kultum, Umi Kultum. Mbak Semplon, Mbak Ines. Mbak Megawati. Mbak Runta, Ugi Salam Kata Mas Petran, Mas Herman, Mas Yatno. Umhamami, Pak Terjono. Pajuk ini pun kagam pandemen campur sari wonten pun di papi. Tukungin yang tukang midang ngatakan. Kakak Mbak Uni cantik juga nggak jadi jubahan ngantos pari purnasa mangke se-estu-estu puluh tenggo sekare. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut-lanjut mikingi pun wonton saking Bapak Pariyono Ting Wonosobo. Assalamualaikum habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku top obat herbal ramuan Arab yang paling top markotop.
0: Markotop, Bapak Pariyono Ting Wonosobo.
2: Di kata seperti Pak Wartasipun, Mbak Umi.
0: Saya alhamdulillah kepripun iki Bapak Pariyono.
2: Saya kumawon, sehat sedaya mawon.
0: Alhamdulillah.
2: Padhe nyuwun sekan Mbak Umi.
0: Sekare napa niki?
2: Sekaripun. Upama seliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari.
0: Nyidam sari?
2: Nyidam sari, Mbak.
0: Nyidam sari, nggih?
2: Nyidam sari, nggih.
0: Oke, baik.
2: Salam-salam ipun, fotokopi Bunda Titin Wardani.
0: Oke.
2: Enggang murah mengambil fotokopi.
0: Siap, paling 1000 dapat 3,
2: nggih? Nggih, 3, nggih. Ingatan mawon Mbak Uni, kakak Mbak Uni pun sikeng ngajipan ngantos paripurna samangke nubetan sah winantu suko rahayu widodo kalis ing sambikolo.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Makatan matur nuwun mekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat setara, wonten Ibu Titin Wardani kalian Bapak Pariyono sesampun bergabung melalui telepon seluler, bukan. Oh iya, telepon seluler ya. Dan tentunya tipun teng acara campur sari niki tipun sponsori kalian produk saking PT Denatur. Wontenipun habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Selalu jaga kesehatan nggih, sahabat setara. Dan tembriki wonten sing bergabung malih melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum habut top.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habu to.
1: Tetap momen Arab sing iki ngetep Mbak Uni.
0: Dalem Ibu Mines.
1: Aduh, ngajak bayam.
0: Aduh, makanan terus nih tiap hari, tiap telepon.
1: Iya, ini bayam, anyambel.
0: Enak banget.
1: Iya, ini lagi nasi.
0: Badi nyuwun tebang nopo?
1: Aku minta le apa sih ya? Tanju Mas ninggal janji.
0: Oke, baik.
1: Kebesan Mbak Uni sing sehat.
0: Amin.
1: Terus gue Siti Badani. Siti Cemakan, Mega, Runta, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Mbak Semblon, Yanti Kerampok. Semuanya saja sih pada monitor kalau Mbak Uni.
0: Siap.
1: Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Tentara bergabung melalui telepon sampun nggih bersama Uni. Kita kelayarakan tembangnya rumiin nggih. Mangke saya bergabung melalui tensi Uni Sapa wonten sesi berikutnya. Mohon bersabar nggih. Mbak Yanti Bilungan yang bergabung paling gasik wonten sen villain juga mohon maaf sekali. Mangke bakal Uni Sapa setunggal demi setunggal nggih. Santai rumiin kita kelayarakan tembang tembriki wonten Nyidam Sari saking mantas wonten Tanjung Mas ninggal janji. Ninggal janji mangke dipun cek rumiin nggih. Itu genre campur sari atau bukan? Kalau misal ternyata tidak bisa karena di file mboten tersedia nggih. Sepertinya tidak bisa digelayarakan. Langsung mawon kita gelayarakan kalian ipun Nyidam Sari mantos dipun bersamai Habutop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Iya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Persentase desa 3,4 Radio Banjarnegara selalu ningati tasar muni wonten campur sari sebuket blaketake jus margedes kranyas kranyas. Acara sahabat Tara tugi jam kalih welas kalian teman-teman sing sampun dipun gelirakan saking requesti sahabat Tara lan tentune tase ngancani sahabat Tara se dipun sponsori kalian habut obat herbal Ramon Arab sing paling top lan juga Vitama solusi kesehatan tekwata. Sesama tersedia wonten setiap apotek nggih baik Banjarnegara dan juga Purbalingga. Lan juga saged ngagem sistem COD wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Menjadi solusi kangge sahabat Setara sing mungkin mengalami berbagai macam keluhan penyakit nggih, seperti stroke jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes. Lan juga seneh-seneh sipon. Habutop sugah saged kangge detox alami nggih sahabat Setara, dados kangge membuang toksin utawi racun saking tubuh sing mangke dipun keluarakan melalui urin. Selain itu juga saged kangge memperlancar ASI, terus juga memperlancar datang bulan nggih, lan juga bisa untuk pencegahan anemia, lan kathah sangat khasiat lan manfaatipun. Karena Habutop niki setunggal obat sejuta manfaat nggih. Saged kangge sakit, kangge proses pengobatan dan juga saged kangge memenuhi daya tahan tubuh nggih atau menjaga imun tubuh supaya tetap stabil setiap hari selalu berenergi. Kangge info lebih lengkap sahabat Setara saged stay tune terus wonten 103.4 tetapi hubungi wonten 08-22-31-70 wonten 08-22-31-70. Wonten Mbak Yanti tim Miluan Kelampau sing sampun bergabung kalian undi wonten acara ini pun campur sarengi langsung mawon dipun sapa saya bergabung melalui atensi nggih. Tembriki Mbak Yanti Bilungan, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tembangnya angge orang-orang utawi layang pisahan. Salame kangge setuju pandemen Setara Banjarnegara. Kangge Bauni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Lan matur suwun, enggi sehat selalu kangge Mbak Yanti wonten Bilungan Kelompok. Tengi wingi pun wonten senvilan saking kawasan Terminal Kali Bening. Assalamualaikum, selamat siang Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam siang ugi. Lanjut maning Mbak Uni ning acara tembang campur sari saking albumipun Didi Kempot kalian judul Hello Sayang utawi penyiar radio. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada dan buat Mbak Uni matur nuwun enggi sami-sami kangge senvilan nggih. Lanjut tewingkingipun My Zidan ting pasinggangan Banyumas. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Uki Ma Ezidan. Nyuwung tembangipun Kidung Wahyu Kolosebo. Salamnya kangge sedaya pandemen Setara Banjarnegara sugeng midhangetaken. Sehat-sehat Mbak Uni, matur nuwun lan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Putri wonten Mandi Raja. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni sayang. Waalaikumsalam siang Uki Mama Putri. Adududu. Hadir nyuwun lagune Niken Salindri Kawitaning Sinawang. Nggih, siap mangke dipun gleyer. Lan salamipun kangge sedulur Setara Banjarnegara yang lagi dengerin. Buat Mbak Uni matur nuwun mugi bahagia semangat selalu nggih. Lagune tak tunggu karo ngantuk-ngantuk. Tinggal 5 watt iki alah jan. Berarti sama kalian Uni nggih, Uni juga hawane ngantuk banget. Oke lan bareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap rumiyin sahabat Setara kita kelirakan tembangipun nggih. Mangke sisa atensinipun Uni lanjut wonten sesi selanjutnya. Mohon sami bersabar. Kita nikmati tembang-tembangipun anggi-anggi orang-orang dipun milai.

0: di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana

0: dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Tasih wonten sang telu kompawas radio Banjar Negara selalu ningati tasaruni wonten campur sari sing buket blaketaken jis warga des krayas krayas. Kagi sih sahabat Lestara sesama aktivitas wonten dinten Rabu niki. Tugi ting siang niki mugi-mugi tasih pinaringan kesehatan nggih, tasih pinaringan kelancaran lan mugi-mugi dipun mudahaken dalam segala aktivitas. Baik yang di aktivitas di pasar nggih sahabat jualan apalagi di pasar Karangkobar karena saniki lagi pasaran di Karangkobar nggih sahabat Setara karena saat ini berangkat tuh agak macet dan ramai katanya lagi pasaran. Dan juga Kangge Serasi pun saya mungkin sedang berjualan di pasar, entah jualan baju, jualan sepatu, jualan sayur mayur, jualan daging, gih, jualan tahu tempe, jualan ikan asin, terus mungkin ada juga jualan jajan pasar, jualan apa maling gih, sahabat Setara banyak jajan-jajanan di pinggir jalan, di kantin, mainan anak-anak dan sedoyo mawon. Mugi-mugi, oh sembako belum ya, baju. Mugi-mugi pinaringan kelancaran dalam usaha, laris manis, berkah barokah. Semoga untungnya banyak, nggih bisa untuk sedako, bisa untuk berangkat umroh ataupun haji. Amin, ya Rabbal Alamin. Kagi saya sahabat Setara, saya sahabat aktivitas nasi pun mungkin wonten sing ojek, wonten sing nyupir nggih sedang menunggu penumpang. Semoga penumpangnya hari ini banyak dan rezekinya juga banyak. Amin, berkah juga. Lan juga kangge saya sahabat aktivitas wonten kebun utawi wonten sabin nggih, mugi-mugi tanamannya sehat-sehat. Terus bapak ibunya juga sehat, mas-masnya, mbak-mbaknya ya. Mugi-mugi tanamannya sehat terus juga nanti panennya melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Kagi sih sama aktivitas mungkin mengajar nggih atau mungkin ada yang tenaga medis baik di puskesmas RSUD RS pokoknya rumah sakit besar dan juga mungkin sesama aktivitas di instansi-instansi pemerintahan baik dari desa, kecamatan, kabupaten nggih di tingkat provinsi juga mungkin apapun itu semoga diberikan kelancaran, kemudahan juga nggih dalam beraktivitas. Semoga selalu diberikan kesehatan juga supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga kangge sedoyo mawon. Saya sawah aktivitas baik yang aktivitas di dalam rumah mungkin mengerjakan pekerjaan di dalam rumah saja semoga juga diberikan kelancaran. Dan kaki setiap sahabat Setara wonten siang niki azan zuhur teng wilayah Banjarnegara sekitarnya itu di jam 11 lewat 47 menit gih. Kalian sisa 1 menit uni tasih wonten beberapa atensi sing dereng dipun waos gih. Dan beriki wonten beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam bareng Saputra Kartanegara nyuwun sekaripun stasiun balapan. Oke, matur Mbak Uni sing ayu tur manis. Sugeng ayu tugas mungkin tansah pinaringan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Lan wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Heri teng kawasan Banyumas. Assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam, saya Heri Banyumas. Requestipun sutradara cinta saking Didi Kempot. Salamnya buat Mbak Cemplon yang keibuan Mbak Yanti Bilungan yang cantik dan
1: dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Tadi waktu sama telepon Papa Star Radio Bajar Negara selalu ingat. Lanjut nggih sahabat Stara, mangke niki kepotong azan zuhur. Dan tadi kayak saya sahabat Stara, selamat menaikkan ibadah salat zuhur nggih dan makan siang. Kerja harus sambil istirahat biar nggak lemes nggih sahabat Stara. Wonten Pak Heri teng kawasan Banyumas nggih, mangke niki sampun uni waos dereng rampung. Atensinya sampai di salamnya buat Mbak Cemplon nggih. Katanya yang keibuan Mbak Yanti Bilungan yang cantik, Bapak Pariyono yang penyabar dan semuanya. Enggak ketinggalan Mbak Uni yang mirip Nikita Willy. Walah, jan malah semangat Nikita Willy nih nggih. Stara Radio Banjarnegara, Heri Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri yang baik. Nggih, lanjut Pak Simon, katanya Mbak Uni dalem-dalem. Semangat jualan Pak Simon. Oke, sahabat Stara, wonten sisa waktu sing wonten nggih karena sampun jam 11 lewat 51 menit. Beberapa tembang badhe Uni kelirakan secekapai wekdal karena teng sesi selajengipun Uni bakalan pamit. Lan kita kelirakan wonten stasiun balapan requestipun saking Braling Saputra wonten Kartanegara Purbalingga. Lan tentunya tasih dipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramungan Arab sing paling ngetop. Stasiun balapan siap dipun puteraken.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Papa Star Radio Banjarnegara selalu ningati tak sesarungi wonten acara ini pun campur sari simpuket belakataket jeswar gedes keranyas. Sahabat yang pengunjung acara nggih sahabat Setara sahabat yang jam rolas waktu libun Uni pamit kangge sedaya sahabat Setara sesampun membersamai Uni wonten acara ini pun campur sari. Terima kasih, semoga sami terhibur nggih. Lan kangge sedaya sahabat Setara, karena sampun penghujung berarti di acara campur sari dipun tutup, mangke kepanggih malih kalian Uni wonten acaranipun Gending Banyumasan nggih teng jam setunggal dugi jam 3 santen. Selamat menaikkan ibadah salat zuhur, makan siang, ampun supe konsumsi habu top kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Uni tutup nggih, kalian setunggal tembang penutup requestipun saking Bapak Heri teng Banyumas. Banyumas nggih, aduh, kalian judulipun Sutradara Cinta. Dados tembang niki kangge penutup ponten acaranipun campur sari. Lalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jam setunggal mangkin.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu,

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Hanya penyakitnya ya, Pak ya?
2: Coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala,

0: Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070. 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi Radio Banjar Negara selalu diingati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pada besar Radio Banjar Negara. Sugeng midang katakan wonten acara ini pun kaping kalih sing bakal Uni Bandung. Wonten acara ini pun Gending Banyumas utawi Epic Epic. Kalian setunggal tembang sampun tipun kelir kangge pembuka wonten acaranipun Gending Banyumasan siang niki tole tole. Tembangipun kangge pembuka wonten acaranipun Gending Banyumasan nggih sahabat setara. Sebadi bergabung kalian unik kangge request teman-teman Gending. Langsung mohon bergabung wonten 08 1 1 7 0 wonten 08 1 1 7 0. Tiba sepasari kalian peradang sangi PT Denatur wonten Vita Masalusi kesehatan kangge mata. Sambil lenggah sahabat setara bergabung uni ngelirakan sampai wonten ulem-ulem nggih kangge tibun puterakan ngancani sahabat setara ting siang niki. Dan si badai bergabung silahkan bergabung uni tenggo tuki jam 3 santan mangkik.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: Mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Sawetara sarani wajar negara selalu ningati tasaroni wonten kending Banyumasan ngancani sahabat saratugi jam 3 santen mangkin. Tentunya tasih ngancani saking kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara nggih dengan cuaca yang masih cerah sekali. Tentunya segala aktivitas sahabat setara di luar ruangan tidak terkendala oleh hujan. Karena memang sudah lama tidak hujan ki sahabat setara. Musim kemarau yang di tahun ini lumayan agak panjang katanya ki sahabat setara. Terus mungkin banyak dari salah satu saudara kita yang mungkin agak sedikit kesulitan ki dalam mendapatkan air bersih, atau mungkin kesulitan juga karena harus menyiram tanaman nggih setiap harinya. Dan semoga sahabat setara diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran selalu dalam sehari-hari, dan semoga kemarau kali ini tidak mendatangkan banyak musibah, tapi semoga mendatangkan banyak kebaikan nggih kangge sedaya sahabat setara. Oke, lan wonten acara nipun siang niki gending Banyumasan. Tentunya dipun sponsori kalian Vitamat Solusi Kesehatan kangge mata. Niki kangge solusi sahabat setara dalam menjaga kesehatan mata nggih. Apa malih vitamin niki terbuat dari bahan herbal alami, yang di mana vitamin niki terbuat dari bahan herbal. Di dalamnya terdapat beberapa bahan seperti wortel, tomat, daun pepaya nggih, blueberry, serta wonten madu juga. Dan masing-masing ini sangat bagus sekali kangge menjaga kesehatan mata atau menutrisi mata sahabat setara. Saya niku juga sakit kangge pengobatan sehingga ada keluhan seperti mata merah nggih, atau mungkin suka burem, suka perih, suka ganjel, kering, enggak nyaman, langsung disolusin kalian Vitamat. Rutin dikonsumsi setiap hari dan tentunya dikonsumsi dalam jangka panjang untuk menimbulkan efek samping nggih, karena terbuat dari bahan herbal. Lan Vitamat sampun tersedia wonten apotek terdekat serta tayangan resmi Star Radio Banjarnegara. Kawasan Banjarnegara Purbalingga sampun tersedia setiap apotek. Saya badhe sistem COD saged CO wonten akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap saged hubungi wonten 08 23 1070 wonten 08 23 1070. Kaki sahabat setara sing badhe bergabung kalian uni wonten acara nipun gending Banyumasan, uni tenggo tugi jam 3 nggih, uni open request tugi jam 3 sonten mangke. Saya sampun bergabung siap dipun sapa tentune supaya tembang-tembang saged dipun gleyeraken. Tepriki wonten Mbak Yanti teng Bilungan Klampok sing sampun bergabung kalian uni wonten acara nipun gending Banyumasan. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi Mbak Yanti. Lan hadir malih nyuwun tembange Jarum Jarum utawi Slompret Slompret. Salami kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni matur suwun. Nggih, sami-sami. Sanfilan teng kawasan Terminal Kalibening Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni jajal dikelirkan Kutut Manggung utawi Dawet Ayu Banjarnegara. Kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara dari A sampai Z. Lan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Teng wingi pun lanjut wonten Mama Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni. Niki Mama Aisyah saking Karangjati Susukan Anggi. Ajeng pesan lagu Dawet Ayu Banjarnegara. Salam kagem sedaya pendengar radio setara Banjarnegara. Kagem Mbak Uni mugi sehat selalu lan selamat bertugas. Amin. Enggi. Sehat selalu juga kangge Mama Aisyah nggih wonten Karangjati Susukan. Oke sahabat setara, dipun kelirakan kangge ngancani siangnya sahabat setara wonten acarane pun gede Banyumasan iki nggih. Sik mungkin sawo aktivitas setiap hari dan mungkin lagi sibuk-sibuknya wonten jam-jam sementen nggih, malah lebih tepatnya lagi jam ngantuk-ngantuknya karena sampun makan siang kemudian habis kena air wudu nggih. Dados ini biasanya jam-jam sangat rawan sekali kangge ngantuk nggih sahabat setara. Dan ketambahan dipun kancani kalian gending Banyumasan. Wah, wis pokoknya cocok nggih. Ngertos-ngertos malahan nyenyak sekali. Lan kita gelirakan tembangipun requestipun saking Mbak Yanti Sanfiran lajeng wonten Mama Aisyah. Tembang-tembang dipun gelir tapi salah satu iklan berikut niki.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya?
3: Ibu Isam.
2: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
3: Bumingkir Cirebon.
2: Ya, Ibu benar ya pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
3: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
2: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
3: Iya,
2: ya?
3: Iya.
2: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio.

0: 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
1: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
0: Iya papa, makasih ya. Tapi...
1: Tapi kenapa?
0: Papa gak apa-apa kan?
1: Ya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
0: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
1: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
0: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
1: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
5: Sautul Kopapas Taradi Bajar Negara selalu ingat kita seroni wonten acara ini pun gending Banyuwasan ngacari sahabat Sara Tugi Jamatika. Oke sahabat Sara, kalian teman-teman sing sampun dipun ngelirakan tentunya saking requestipun sahabat Sara nggih. Mau niku wonten beberapa tembang dari Mbak Yanti. Lajeng wonten Senvilan lan juga wonten Mama

Kata saya tidak yang setuju tipe ngelirakan guys sahabat setara laut tembeting jarum-jarum lajeng tau ini pun watan kutub manggung guys kalian dapat ayu Banjarnegara dereng uni ngelirakan sampun guys lapa tereng ya? Oh tereng ini saya back song. aduh maafin sahabat setara karena genre tembang geding niku kan panjang-panjang gitu terus tak kira sampun rampung lagi. Oke, sahabat setara, tidak banyak waktu sih bakal Uni pakai nggih wonten acara nipun campur sari gending Banyumasan nggih wonten siang iki. Waktu nipun sampun tetem jam 2 lewat 5 menit. Lan tentu dengan cani sahabat setara sesama aktivitas utami bersantai wonten dalam nggih. Kalian sisa waktu sih wonten tasih dipun sampun sari kalian vitamin selalu kesehatan untuk mata. Uni badhe menyapa sahabat setara sesama bergabung melalui tensi. Wonten Ibu Susi, assalamualaikum siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Uki. Pripun kabare saya, alhamdulillah nggih. Nyuwun tembangin derek Mbak Uni mawon. Matur suwun Mbak Uni, salam kagem sedulur setara Banjarnegara sedanten agi. Putra Gagak Rimang di Bumi Harjo Klirong Kebumen. Halo yang ada di Kebumen. Cuaca Kebumen kados pundi niki siang niki? Langsung ke siang Mbak Uni, siang Uki badhe gabung wonten tembang Banyumasan sekalipun kembang geletan. Salamipun kagem Umi Kolsum, Titin Wardani, Kibaruna, Lansdoyo, fans setara FM Banjar, ting pundi papan nopo, Mbak Atika, ting pundi papan, waduh niki mboten ngagem sepasi soal ini. Napa Mbak Atika wonten siaran Mbak, wah Mbak Atikanya sampun mboten ting setara Banjarnegara niko, nggih sampun dangu. Sekarang Uni sama Mbak Dita sama Mas Suta. Kakak Mbak Uni matur nuwun sami-sami. Wonten lanjut wingkingipun Bapak Karsito tahu goreng Kanaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sugeng siang Mbak Lania siang Ogi. Ini Uni nggih. Aduh, sing ana ning kali Pasung Sokaraja nggih, Bapak Karsito niki. Arep dialog gending Mbak sing Renggong Garut nopo nggih jogetan kiye Mbak? Oh, arep nggo jogetan kiye Mbak? Ini sambil goreng tahu sambil joget-jogetan nggih Pak, mantep banget pokoknya ya. Oke. Sing penting tahune aja kasih gosong. Nang kene karo disambi goreng tahu, salami ya kanggo Bu Yanti, salam kenal. Kanggo Balania selamat bertugas sampai selesai. Aja kelalen Mbak karo disambi medang kopi, siap supaya mboten ngantuk niki nggih. Lan matur nuwun Mbak, sami-sami. Lajeng dipun kelirakan tembang-tembangipun nggih karena Mama Aisyah tembang dapat ayu Banjarnegara dereng dikelir. Sepertinya backsong ini bisa dilanjutkan nggih karena backsong niki gending Banyumasan kalian judul dapat ayu Banjarnegara.

0: Sanggar Pekayune ayu kawarsita baik.
1: Ping telu Kakang Mbok Kayu

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.
3: Sangat lugu papat Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasarwani wonten acara nipun gending Banyumas ngancari sahabat Sarah tugi jam 3 mangke. Sahabat Sarah sampun teng menit ke kawan dosa gangsal nggih tentune teng jam kali. Kalian tepat-tepat sampun kelihraken menambah suasana hangat teng siang menuju santai iki. Lantainya tasi tipun sopan sari kalian produk saking PT Denatur. Wonten Vitamat solusi kesehatan untuk mata, lajeng wonten Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top. Oke, dan kangge saya sahabat Setara, saya mungkin di bulan Agustus, bulan kemerdekaan gih, masih banyak sahabat Setara yang sedang disibukkan dengan berbagai macam aktivitas gih, wonten bulan-bulan iki. Tentunya untuk memeriahkan hari kemerdekaan, sahabat Setara banyak untuk mempersiapkan perlombaan gih di dukuh masing-masing, atau mungkin di desa, atau mungkin tingkat kecamatan gih. Terus kemudian juga ada mungkin yang sudah mempersiapkan untuk jalan sehat, untuk upacara, ya sahabat Setara, karena banyak mungkin yang mengadakan lagi pada latihan buat persiapan upacara di tanggal 17 Agustus nggih, dan itu bertepatan di tanggal dan bulan kemerdekaan. Lan juga mungkin wonten saya sampun mulai untuk acara lomba-lomba nggih, kalau dari sepak bola, kemudian voli dan senes-senesi pun biasanya untuk perlombaan antar yang ada timnya ya, atau antar dukuh mungkin, atau antar RT, biasanya sampun dipun mulai dari tanggal-tanggal sebelumnya nggih, malah mungkin sampun mulai di awal-awal bulan Agustus. Tentunya ini menjadi penyemangat di semarak hari kemerdekaan nggih sahabat Setara, dan semoga sahabat Setara selalu diberikan kesehatan juga supaya bisa melakukan berbagai macam acara nggih sing sampun diagendakan atau sampun terjadwal, dan tentunya sahabat Setara harus bisa menikmati di bulan kemerdekaan ini, dan semoga di bulan kemerdekaan ini juga menjadikan kita semua ini merdeka nggih sahabat Setara, merdeka dari segi finansial, dari segi penderitaan hidup yang penderitaan itu kompleks ya sahabat Setara, banyak yang mungkin selama ini masih terbelenggu dengan berbagai macam pikiran-pikiran negatif, semoga bisa merdeka, amin. Dan semoga kedepannya Indonesia menjadi lebih maju, nih sahabat Setara. Harapannya tentunya banyak supaya generasi penerus kita tentunya nanti menjadi lebih mudah ya dalam berpendidikan, tidak kesulitan biaya ataupun tidak kesulitan dalam belajar. Dan semoga kemerdekaan itu juga dirasakan sedoyo sahabat Setara, tidak hanya di tingkat perkotaan tapi ke segala penjuru ya, desa-desa dan juga atau mungkin di pelosok-pelosok yang belum tersentuh dengan rasa kemerdekaan itu sendiri. Oke, lana wonten menit ting papat walu lewat ting jam kali nggih, uni lanjut badhe ngliyaraken teman-teman sesampun tersedia wonten playlist temeriki wonten Aji Purwokerto nggih, sadarenge uni ngliyaraken sabar bergabung melalui tensi. Selamat siang Mbak Uni, siang ugi sing ayune kaya widodari. Alah jan wis pokoke bodo-bodo wak ya. Semoga hidup selalu berbunga-bunga dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Lagunya ngikut saja dan makasih baik. Oke, sahabat Setara, kita geliarkan tembangipun nggih. Niki sampun tersedia wonten playlist. Kalian judulipun Siji Lima. Dipun nikmati sahabat Setara.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

Mbak Trisya untuk setting 103.4 Star Radio Banjar Negara selalu ningati tasaroni wonten acara nipun Gending Banyuwasan ngajari sahabat Sarah tukiting sesi kali niki karena mboten terasa sampai di penghujung acara. Kaki saya sahabat Star, saya sampun membersamai Uni wonten acara nipun campur sari lan Gending Banyuwasan niki mugi-mugi terhibur. Kangge salah kirangipun mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Dan setelah niki saged dipun kancani kalian Sute Sahara wonten acara nipun Dangdut Nostalgia. Kepanggih malih kali Uni nginjing wonten dinten Kamis, Uni ngancani wonten ting acara injing nggih sahabat Star ting jam 6. Lan kangge saya sahabat Star pun supaya selalu gunakan produk PT Denatur wonten Habuto Bat Herbal Ramonara Plan Paling Top lan juga Vitamas solusi kesehatan kangge mata. Lalu ditutup acara Gending Banyumasan sonten niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: boleh nanya gak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh, Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone

0: 0800 8770.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070. 93,1

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon saged tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat warga pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, saya pengguna Vitama.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, Nik. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001.

0: tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada limbahnya betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan napa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk Habutop kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, Nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Ye, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek.

0: agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Rasta yo.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh Mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati Mbak, mending ditetes pakai Vimata cair nih Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara

di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Cimarus?
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Kartika, tiada arwah yang menghantui dan tiada dosa yang tiada terampuni. Bukankah Allah Maha Penerima Taubat? Hadapkanlah wajahmu kepada wajahnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pak. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: Sembilan puluh tiga

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit

0: alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
0: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, Bu.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sungai Ukir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 No.

0: Kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu si ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Tapi itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya. Membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal, karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutab, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya, aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0.

0: Anda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Eh, Mas Arif?
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Sembilan puluh tiga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dipersembahkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
0: Setara Radio Banjarnegara.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengandung Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya

0: jelas supaya
1: mengkonsumsi
0: obat ini
1: karena vitamin.
0: Insya Allah manjur.
1: Mm-mm. Karena vitamin ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
0: Iya.
1: Dan terima kasih Bu.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yes, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
1: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: begini ya, apapun problemnya dunia, problemnya Indonesia, problemnya keluarga, itu orang paling awam pun tahu, solusinya itu tahu. Karena benar salah itu begitu jelas. Yang menjadi masalah adalah kita dipimpin oleh hawa. Misalnya begini, contoh keseharian kita. Contoh keseharian kita. Orang itu kalau melihat orang miskin itu mesti fitrah salimah. Mesti rasa pertama itu sakit. Itu normal. Berarti sesuai aturan Allah, melihat orang miskin itu kasihan. Terus suwe-suwe itu sampai eleng, dua sapi, dua mobil. Enak gitu, kongkong-kongkong, kongkong ubah mobil. Itu sudah nafsu. Karena di situ ada hegemoni, ada istilah, ada cara pandang menguasai. Kayak pulau jari mengakai, pulau itu orang pinter, tapi dia tak tenan. Dia ubah itu, dia tak tenan. Normalnya orang pinter, orang bodoh kepengen mulang. Bareng mulang, sesuai kok jumlah akeh, enak di bawah adol pilkada, itu nafsu. Jadi, orang-orang ini susah. Ngerti, tak sengapai hubungan yang pinter, yang bodoh mulang, ngerti, nak pas waras. Nak pas nafsu, ngedol. Nah, itu serontok masalah. Jadi, sama ini bodoh. Sama misalnya merosok pulau ini, orang pinter, gurumu. Kepinginnya itu hormat. Sesuai, ya ngel-ngel orang bareng. Nah, itu nafsu. Jadi penting kalau aturakan kersane jenengan ngertos. Jadi sebetulnya apapun duduk kita, apapun kekurangan kita itu enggak masalah. Karena hak kejelasan itu gitu nyata. Sehingga Allah itu enggak maklumi kalau orang itu enggak ngerti dirinya. Dirinya Allah. Biasa beri contoh. Sampai tahu enggak kalau angka 2-3 itu pasti asal-usulnya 1. Tahu kan? Semuanya pasti dimulai dari apa? Sehingga logikanya Allah satu itu ya normal, logika paling mudah diterima. Kemudian ada faham nihilisme, ateisme, faham di mana alam raya ini enggak ada Tuhan. Kalau faham enggak ada Tuhan, berarti enggak ada penyebab wujudnya alam ini. Apa? Enggak ada penyebab wujudnya alam. Berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu mawjudan, sesuatu yang tiada, tapi malah menciptakan yang itu enggak masuk akal sama sekali. Kayak apa di logika itu enggak masuk akal. Akhirnya kita dilatih mulai kecil sifat dasar apa itu apa wajibul wujud apa wajibul wujud itu enggak perlu guru-guru nerang nobek ngamuk ambek ngantem penghapus karena itu jelas anggar ngamuk terus yang mergo guru madin itu ngatuh saya itu tahun puluh jadi bangsa anggar ngamuk itu mesti ujung-ujungnya insentif udah aku misalnya guru mati nih lebih ya, gak untuk gaji tapi kalau mulangnya, ini terus gak ngamuan jadi gue balik nafsu ibu warung yang gue blok dibeli anak donatur itu rasanya itu gak mergono itu gitu gak ada terus gue blok kere nakal dua aku tapi gue nafsu kok ibu blok ini gue jadi buatan cerita seudon soal yakin bener kejadiannya buatan terus besok ayam beras. Ini kalau akrab Ali mulai joko, sampai emel jadi kiai bes waktu selesai, bes bangkrut, bes macam-macam mergawe bangkrut. Panjang syarat aja untuk dari bapak kulo, bapak kulo dia nih mergawe, bangun kita nanti mergawe. Wong jadi kiai juga syaratnya itu gak jarak dari bangun. Kalau aku di sini umur kau yang mergawe yang politik, gak tuh tadi itu tadi kiai. Kalau nak jarak berarti ambisi, ambisi berarti kasar. Jadi produksi itu nggak no ngurusi percetakan buat surat resminya. Dia jelas ya, atas kebenaran itu sesuatu yang mudah dicerna. Jadi ya kita butuh apapun tetap bisa mendapatkan apa kebenaran. Yang menjadi masalah karena kita ini punya nopo. Bon jelas,
1: bon belum terus. Tapa cukup apa min jazai ki apa bi walasi Allah ya ka ing sira niki dawuh hikam paling kula seneng sampai kula ketemu Allah taala njeng ben sing kula nggih sangu nggih dawuh hikam tentu dawuh hikam ini berdasar dawuh gurune ngene wa Abdul Abbas Al Mufti berdasar gurune Malik Abdul Hasan apa Asy-Syafi'i niki mesti bener ya dawuh jadi cukup piwales kowe ngamal adalah kowe ditetir melakukan misalnya saya sering jumawa, sering kalau dalam bahasa orang jadab, bahwa kalau cocokan di Ali, jangan ya kalau jadab di cocokan, bu jadab di Yoraro. Jadi tamang jadab bu jadi rapati atus, rapati di dua. Nah, kalau nu sering di dua, berarti katanya buatan pulau. Begini, saya itu di kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya itu makom yang sudah at-tadali. At-tadali itu sudah tidak mempertimbangkan efek sosial. Misalnya begini, saya dikasih tahu malaikat Jibril sekalipun atau semua malaikat, bahwa sujud kamu mulai kecil sampai tua itu gak diterima. Oke, gak diterima, mungkin sujud kita ada khusyuk, mungkin gak ingat Allah. Tapi saya akan lebih menyesal kalau di dunia itu gak pernah sujud. Celek, untuk jadi kawulor atau sujud sampai pengeran. Sebab itu malaikat Jibril tidak akan seperti itu. Pasti akan menghormati sujud kita. Karena andaikan sujud kita tidak diterima karena memenuhi syarat, tapi tetap dihargai Allah sebagai itu bentuk pengham. Makanya itu yang di dawanya Hikam, kamu itu gak penting. Ngamal untuk swarga, untuk ganjaran gak penting. Kowe ditakdir melakukan kebaikan itu sudah luar dia. Ketika Anda sujud 5 menit, mungkin saat itu andaikan orang lain, mungkin nyuwun sewu bisa saat itu nyopet, saat itu zina, saat itu melakukan hal-hal yang mungkar. Kamu 5 menit sujud. Pemenang anak pas rada duwe ya, sujudnya suwi-suwi itu. Orang lain tidak punya uang, mungkin ingin nyopet, ingin korupsi. Kue sumpuk, moro mejit, sujud suwi, terus keturun. Itu luar biasa. Luar biasa sujudnya orang keturun. Ya. Tapi kan tetap takul maksiat kan, apa? Wes anak bapak ilmu ngadil lah kue. Kalau lu sing sinau, buat nanti maklaran politik lu buat nanti. Kalau lu jari wong akeh jamaah kalau kata buat nanti kalau pil tapi pilkada pilpres lah presiden itu kalau sing tisen. Karena ya Ali milih semenang. Ya harus begitu memang setelah menang ya porsi kita bersama macam orang bilang yang menang ya. Cara konstitusi itu presiden kita apa? Kalau kalau nggak teniki, yuk kiaimu ditujui Ali kiai dengan ini saya aku ya aku kiaimu bercocok cocok kau kiaimu. Aku sing masalah di muridku ini, aku tetap kiai. Ya saya ulang lagi ya. Saya pernah baca kitab Qawaidul Ahkam, karangannya Sultanul Ulama Saiduddin bin Abi Salam. Kan ada Sultanul Aulia, asmane Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani. Wonten Sultanul Ulama asmane Saiduddin bin Abi Salam. Ada perilaku mukmin yang a'zamu min ayyuqabala bihi ajr. Dia lebih agung daripada hanya diperbandingkan apa? Ganjar. Ya kayak tadi, kayak sujud, kayak ma'rifat billah. Misalnya begini, saya nempat di satu rumah. Ini rumah ada tenan. Sama anak kemen kafir. Buatin ancamannya ratin mufasek, kafir sekali salah. Anda nempat di satu rumah. Di situ kulkasnya full makanan, kopi, ada, semuanya ada. Kemudian untuk cara makan kamu tanya, ini cara makan apel gimana, cara ngopi gimana. Dan karena cara itu kamu tahu, benar jadi bisa makan. Oke, gara-gara tahu bisa makan. Tapi itu hanya bisa makan. Tapi betapa naifnya ketika kamu tidak tanya rumah ini milik siapa. Meskipun setelah tahu rumah ini milik siapa, tidak punya akibat, kamu bisa makan enggak? Nah, Islam itu mengajarkan kita, awal wajibin alat insan ma'rifatullah. Kamu itu nempat di bumi siapa, yang bikin fasilitas siapa, terus kamu tidak tahu. Pokoknya yang dunia semangat. Permangan ngombe turu, mangan ngombe turu. Gak pernah tanya, ini milik. Padahal kalau kamu di rumah orang kemudian dikasih fasilitas, pertama kamu tanya kenapa? Ini milik. Sehingga ukuran iman itu apa? Nomor satu adalah ma'rifat. Wong kula ngaji teng mriki paling gak kudu takok. Iki wadoke sapa? Kayak Habib Ali. Wong cara kula mubalek. Habib Lutfi Ali nomor 13, Babil khusus Ibul Bait. Gak sing ngoni bapak yang harus pokoknya. Tapi jatuh yang ngomongin uang itu pokoknya para ulama, para habib yang ngomong hormati wabil khusus apa yang Markono, apa yang Soeharto pokoknya yang disebut tetap wabil khusus ya itu habib orang wabil khusus mereka sohibul ya sohibul ongkos ya ini
2: ongkos ya
1: atau sama sohibul ongkos ya. Nah artinya begini ya, ma'rifatullah itu andekan tidak ada ganjarannya, tidak ada upahnya. Cara Saiduddin bin Abi Salam itu satu keputusan ilmiah yang enggak perlu kita bandingkan atau kita kompensasikan dapat apa. Karena ini urusan kewarasan, urusan kepan. Ya ini urusan kewarasan, urusan kepan. Mosok manggon ning dunya ora ngerti sing duwe, sapa sing gawe?
2: Kok malah takok.
1: Lah nek aku wis ngerti sing gawe sapa terus entuk apa? Oh, tak elek. Wis pantese manggon. Ya misalnya kalau dolan ya.
2: tegene polsek keling kan kudu ngerti sing kapolsek iku sapa. Mosok ora takok. Tunang sungguh gak takok. Malah kapolsek teko. Jenengan sinten? Lu kan lucu, mosok tok ben ketemu Allah. Aku ku Allah Rabbul Alamin. Jenengan sinten, lho? Makanya pertama ke mati ini kuburan mesti pertanyaane malaikat marobuka. Pangeranmu sapa ben waras? Mosok manggon ning dunya suwi takoki pangerane sapa ora roh. Nah, amal seperti ini tuh a'dhamu min ayyuka balabi aja. Amal yang orang itu kalau waras tidak akan memperbandingkan itu untuk pahala apa tidak, karena ini urusan kepan. Jadi kiai alim itu gampang ikhlas karena ikhlas itu normal. Justru ikhlas itu normal. Terus kullama akhrasani lumi. Kullama akhrasa sumangsane bisokno. Di tunggu khatamane kitab nopo hikmah. Ya ini kan sampean-sampean kan biasa bulat. Ya, soben lah yang bulat nanti saya kira. Ya ora usah kepengin tobat teman-teman ra ngerai iso. Wis bar bulat tobatne. Wah, iku ora bakasane wali tobat iku komitmen ra baleni nang ngene iku dawuhe wali-wali kowe ora ngarep. Kok tobat kok ngene-ngene iki misale diwarai. Kowe nek dosa istighfar. Diutang istighfar ora gelem nyaur. Ruwet tobat kok ngene-ngene ruwet. Sak ilmiah blas. Ruwet. Jadi tobat itu nak diutang ya nyaur, istighfar nomor loro, nyaur sih. Kodok subuh, orang kodok malah istighfar, kodok sih lagi. Nggak mau norak penak. Sesuai gak ngerti nak udah-udah, so udah istighfar loh. Telanjang dosa, terus gue ambil apa? Yang penting kelabenan sih, istighfar nomor. Dong ya, udah dosa tau orang. Soalnya sementara jual ilmu saya atau mestauker wan, angil kadang-kadang mui wangil. Kemungkinan ini loro, nara salah tu ya salahmu. Lagi tak warai itu ngane, ngilangin bulat-bulatmu. Rumah model wali ini. Ulama akhrosa. Nalikane itu setiap saat bisokno nih engsun. Opo lumi, opo sifat ala itu. Ketika saya ya Allah terbungkam, tercekat oleh sifat buruk saya. Antoko mongko iso ngucapno ning ingsun apa karo muka, apa sifat lumane panjenengan. Jadi sebetulnya kita sendiri dengan sifat dasar kita yang buruk itu semuanya harus tercekat. Ora pantas dadi wong. Karena semuanya sifat kita ini buruk di semua apapun. Yang menjadikan kita berani hidup, berani baik adalah sifat rahmane Allah yang tidak ter coba ini sampean sing kawin-kawin. Pernahkah istri Anda itu awal wong sing mbok pilih? Mesti golek jodoh ngalon sing ayu ra gelem, sing berakhlak karim ra gelem, sing gelem iku. Dadi bojomu mesti korban terakhir. Lho omah-omah model opo? Bojo kok alternatif terakhir kok omah-omah model opo? Pekerjaan yo padha. Astine yo mau wong dadi satpam, dadi polsek, ngene dadi kapolri. Tapi iku dadine terus ikhlas. Apa lucu kemudian ada tiga gede, tapi gini segini kena sitang. Terus kabe enggak, lah misalnya itu direkam, kabe wong enggak rindu sampai kodok. Apa lucu ini kepinginnya enggak terus Habib Lutfi Pengkalongan saja deh. Habib Ali Al-Habsi ini kepinginnya kayak Habib Ali sekarang simtut turun. Atas kulo di jenak no bautin ya karpe, bapak kemudian kok saya bautin naik sabar di kemarin kulo no miripe. Ana miripe ku ya padha bayune lah. Pas ngomong kebenaran ini padha bayu. Tapi artinya gini, andekan orang itu pakai simpat yang semestinya itu enggak ada yang benar. Coba yang menggerakkan Anda salat di masjid itu apa? Perempuan tanya. Kok enggak gimana? Salat di masjid di swarga kok terus ngeloni midadari wae-wae. Penggeraknya siapa coba? Coba penggeraknya enggak Tuhan, penggeraknya itu enggak Tuhan. Lo mbak nak Habib udah ikhlas kan roh? Ikhlas ya? Kan roh, nak makome Habib, makome Gusmat, barang udah ikhlas. Niki makome sengini-gini gila. Tapi buatin pulau, buatin pulau. Saya ada seburuk itu lah. Lega gue sergap ibadah, bayangkan gitu. Lebu apa ya? Terus saya mau apa ya? Gak, saus ini swargo, bu. Kegiatanmu, rencanamu, rencanamu. Ayo jawab jujur. Beda dari kan? Sing ra koyo bojomu kan maksudnya. Coba kali itu diaudit Allah. Tapi lagi-lagi karena sifat rahmannya Allah, Allah yang maklumi.
1: Ben rapopo itu wis rapopo.
2: Aku wis ra watakmu, mulane tak gaeno wida. Aku ngerti kon ape salat ra ikhlas ngerti. Lu itu saking apike pangeran. Allah ku pirsa nak sifatmu ora bener. Lu wis semono tetep ditutup ambek rahmane. Dong ya. Rasa-rasa-rasa-rasaan suci biasa. Kalau terusakan.
1: Lama alimah semangsani perso sopa al-haqqa wa ta'ala mingkasani siro wujud al-malali anane besar. Wong iku apapun benarnya dalam pilihan-pilihan hidupnya mesti di besar. Lawana mongko mernak-mernak no sopa Allah bikin warna sopa Allah laka marik siro atau ati yang dirototoh. Jadi kebaikan apapun itu ya kadang bikin jenuh. Maka kebaikan variannya harus baik. Misalnya kayak wiridan terus itu ya jenuh. Kalian mesti mandi, akah ijazah sekolah ya udah harus. Wes orang mandi sawin.
2: Ternyata di antara ibadah itu ngekei imangan. Itamu to'am. Islam itu kurang baiknya. Ayat Islam ya khairan ya Rasulullah. Kal itamu to'am. Islam nopo nabi. Islam itu kayak mangan-mangan ini. Ya.
1: Jadi yuk ibadah kiai wiridan yo gelem, itamu to'am yo gelem. Rokok ya sing rongono dalile. Rokok itu rontok kangelan gulik dalil.
2: Tapi yo ora haram, tapi golek dalil iku syariat itu kangelan.
1: Kangelan. Yo ora usah digoleki wong jarang ngarono.
2: Nah, niki kula cerita. Dulu itu ada orang misalnya ibadah terus di masjid. Pasti sama Allah juga disalahkan. Karena semua bumi milik Allah, enggak boleh satu kebaikan hanya di satu titik. Ini kenapa? Jika Allah kalau muji pasar, di pasar-pasar ini. Dari wong-wong tasawuf, dari bentukang wong bodoni. Jadi masjid lagi sampai mawar. Masalah wong bodoni yang tinggal ke atas. Proposal masjid fiktif ke atas. Imam berkejata rutin ke mari dulu itu pernah, ini kisah nyata. Ini kisah nyata, betul buat. Ada imam masjid di daerah, pokoknya enggak di Indonesia. Itu naiknya BMB, BMB termahal, gajinya satu bulan 70 juta. Terus datang ke Indonesia tanya, imam di sini itu gak makmur, imam di sini itu kadang komat dewe, adan dewe. Tapi uniknya kalau imami tetap imaman lillahi ta'ala.
1: Saya punya teman dulu sering dijak bapak ke teman-temannya. Adan dewe, ngisi padasan dewe, komat dewe, tetapi tetap imaman lillahi ta'ala.
2: Ditanya sama, kang kok imaman? Makmum izin gitu. Kiai-kiai itu domuni di merejin mereka muangkel pondok era ono menusane akhirnya takoi wong menu murid yang menuso sikit tapi jine wah
1: yang jeneng dunia kiai itu hal-hal sing murati bulat nih kata tapi ini usai tidak mati mak
2: suatu saat politik terus banyak kiai Indonesia itu dapat apa nggak dapat apa
1: nggak ada gaji imam nggak ada
2: dia bangga terus dia digocok abek kiai sing alim abek orang aku noyo rodo aku tapi rakyat tiga jam. Berarti kamu jamaah terus ya?
1: Iya jamaah terus, saya tidak pernah jamaah.
2: Takut potong gaji ya. Karena digaji kalau dia gaib 2-3 hari ya dipotong. Lagi Indonesia buatan orang no gaji ini kok seragam
1: jamaah.
2: Oh itu top, wah pokoknya top. Jadi ternyata di luaran sana yang sergap jamaah itu ternyata ada gaji ini dan ada ancaman kalau enggak tertib.
1: Nah, Indonesia kan buatan sergap jamaah mergunung mawat di bojo jamaah.
2: Ya ada masalah tapi lebih ringan kok. Ada masalah tapi lebih.
1: Lalu nanti tangking sarang itu tiba di mutal yang bodoh itu syukur. Mampir di masjid pinggir rata. Kamar mandi itu dikunci. Kulon jadi wong akeh kiai kondang dadi ana kula terus do hormat wah tata kok iki lha apa kamar mandi dikunci iki Gusti yang mriki niku kudu ning sing teng omah mlaku ning masjid
2: mergo jenenge langkung kepenak iki dikunci ibu kepenak wayahe salat
1: Wah serepot Indonesia aku khas, nama khas. Wonten sing yang kepecet terus tak takoi kenapa nang pecet terus. Di pasar ini nek kepenak. Dadi seneng omah jamu ibu cu serono dipasangin ning masjid ana dipasangin kanca gosip yo akeh kanca ngayal nggih. Dibayangno mesti sapa ngayal. Mboten yo mun seneng. Wah, alhamdulillah Indonesia niku sak ngecek ditunggoni wong alim kados kula iku baik-baik saja. Merki nopo? Wah, tak golekno dalil carane kuwi swarga sing gak ruwet pun. Ora usah kuwi swarga sing maca wiridan suci mboten. Wong hadise mangko la ilaha illallah ora ana kados alfa marrah, miata marrah. Wah, kok sing ditambah iku. Ya soal wiridan bolak-balik suwi mergo kowe nak waspa ya suwi nggo ngimbangi kasmomu suwi ambek mursid dipaksa wiridan. Suwi orang kok perkara syaratnya suwi orang mangko elwa dakhalal jannah kudu alfa marrah pas ping 5 mati agak dakhalal jannah pon niku jelas bener kula nek bab ya soal mursyid ki janji ya akeh mergo dosamu yo mohon kula terus ya tenan lho nggih pokoke jungdang aku nang ya islah kula mohon pamati islah kok jungdang kok kalau ambil kesempatan aja nih menurut sami-sami daftar wali ini jujur kurang foto-foto foto bangun tamakin buat tuan tiran apa kayak foto-foto diri yang bangun tamakin pokoknya foto kondangin hampir orang syukur kan apa? Kondang jangan sampai kulang ke kondang jenengan karena tengok-tengok nampak ilmu kayak orang raja gak sopan ini tengok-tengok nampak ilmu ngayal berbun apa? Kalau kangelan mutolaah nyarikan materi terus mbok tanggung jawab dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi ora terima nak umatnya tak bodoh ini ora terima. Masuk bulat-bulat ini lah tak bodoh ini ora terima. Padahal narasi bodoh ini ora ngandel-ngandel repot. Ono wong melarat di kandang ini ora ngandel. Bareng diketari Nabi aja budikan diusir ngandel. Padahal cerita itu apa ni? Cerita Israel ini. Di kandang ini apa? Ngandel kandang ini. Aduh repot. Ya pokoknya sama nak masalah ilmu ngandel pulo. Liane ra ngandel rapopot. Wa kullama ayasat nanal gani mutus asa none ingsun apa asofi biro-biro sifat ingsun atmaat mongko nyeneng none ingsun apa minatuka peparinge. Jika kita putus asa karena sifat-sifat buruk kita yang menyelamatkan kita lagi-lagi namung peparinge Allah Subhanahu. Ya tadi bapak saya tuh sering didik, misalnya ada orang istiqomah imami masjid, itu ulang-ulang ceritanya. Jangan-jangan motif kita ada istiqomah, gak mau diganti orang lah. Makanya kalau ngatur Habib Pali, kalau sering islah. Jangan-jangan aku seneng ngaji ning dinti, mergora mau diganti orang lain. Kan juga gak ngaji ning panggung. Oh ditolak al-betu alayna, uang dua nyutuh. Bapak, kondang lah. Nah itu nak terus istiqomah, atau orang gelap diganti uang dia, kan pokoknya mungkin. Jadi orang yang terkait dengan kita potensi buruk itu ada semua. Ya potensi buruk itu makanya gawe hikam itu manusia itu siapa? Mangkanat mahasinuhu masawiya. Orang yang ketika baik saja jelek apalagi pas jelek. Misalnya kowe ngaji kok ngarep ngene apik, nek ketok golek ilmu semangat kok ngarep. Tapi membelakangi orang di belakang kamu. Sawe gurimu luwih wali, utawa luwih nekat kan ora roh. Iya kan? Efek dari kamu di depan membelakangi yang di belakang, padahal yang di belakang isawai Abdullah Mingka, isawai wong ini loya Abdul di bangku semuanya katus kuloh nanti niki, misalnya di audit baik pengeran, hah, wong Jawa midatoni Habib Lutfi, bapak kan jore di audit, tapi misalnya Habib Lutfi midatoni kuloh di audit, mondong usarang suai Gus Bawa, ya senior Gus Bawa, ungrunnya kabak murid kuloh utuh ngelain kuloh nama salah ngaji. Jadi orang itu manusia itu siapa? Orang yang ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Kulo sering disuani santri, kok mesra mbek bojone mesti tak wamu. Pemene nek sumring mesra mbek tak wamu. Kuwi sing mesra kok mbok amu. Kowe anggere seneng bojomu tenan mesti kali mbokmu, wis mesti wae. Tenan, tak takono mboke. Nggih Gus, rabi lali kulo. Lah tapi kan ora mungkin terus ngajari cung ambek bojo sing aja mesra, sing tukar cilik-cilik. Kan ora mungkin. Ternyata mesra itu bikin masalah kan. Ayo sapa santri sing mesra mbek bojone utawa sampean mesra mbek bojone. Wong tuamu lara meh mati bojomu njuk tuku bakso sing ora penting, ki milih ndi? Ngurusi sing ape mati ta tuku bakso. Ini kan suara kopi.
2: Artinya mesra itu baik, ternyata ada yang diting dan coba kebaikan apa sih yang enggak ada masalah?
3: Ada masalah.
2: Yang menyelamatkan kita namun peparinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakul lama ayasatni awsofi atma'atni minnat. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya, yang menggerakkan saya berharap lagi namun peparinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Bonus, pokoknya top. Wong yakin rahmaniatullah niku top.
2: Coba sampean kepengen apa coba? Salat ternyata yang menggerakkan tuh perempuan kan kamu salat di masjid. Salat terus mlebu apa?
1: Ya, terus ada swarga yo pokoknya.
2: Utek koyo kowe ini swarga yo.
1: Kepengen roh kegiatan.
2: Ayo. Berarti mencari Allah apa mencari bidadari?
1: Makanya terus ada swarga kelas VIP.
2: Nadir hilang Allah,
1: swargane wong-wong sing orientasinya ketemu Allah.
2: Ya mergo Allah ku sakjane mek swarga model ngene-ngene iki.
1: Iya, nata serius biasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim pun wontena panjenengan. Maksudnya ini khitabun utawa sualun utawa duaun di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun wontena panjenengan di maring ingsun syafi'an iku wong sing nyafaati lar Rahman maring Allah sing Rahman. Min zalali sangking kepleset-kepleset ini. Wamnun lan kulaturi nyukani peparing panjenengan alena ing atase kita. Bima klan perkoro lakana kang ratau ono opoma bil khalaki ing dalem penggali.
3: Dan kita pulang gak kok, sampean matanya gak tau kok.
2: Oh.
3: Wah, muka ya.
2: Tak muka,
3: itu kita muka.
2: Betul
3: lah, betul. Kena lah cari bemo. Tuk, nak tukaran tu dengar bemo mungkin tak ukur.
2: Kita ya, ya.
3: Apa titik hilang ya?
4: Nabi.
2: Baik.
4: Oh ini.
2: Ya, okey.
4: Ipa nanti berarti.
2: Ya ini makna saking kula boten mengikat, mungkin nak direvisi beliau angsal. Kula maknani bet ini itu berkali-kali ragu karena mungkin ada kiai lain yang maknani. Ya sampean terterangno sapa. Mboten jelasnya maknane niku kasih saya sesuatu yang enggak pernah terlintas di hati kami kados bimala wala khotoro ala qalbi. Jadi bet ini pengganti kayak surga itu malah enroat wala unjunun samiat wala kotoro ala kolbi mungkin di nasuman direksikan bima lakana bilhalaji bilbal wala cuma nani albal
3: mesti tahu tak dulu ini kamu, mesti tahu tak sinau ini tapi misalnya ini kisahnya ini lebih baik
2: yang sing lagu, sing nyanyi masuk
1: nyanyi sedor atau sinau
2: karena ini jenis wong alim, ngaji ini sepami ini ngajinya tengkajen. Ini khusus ya, ini peti ini, kutu batulan. Dan ini grup wong ngaji, taman wong nekat. Ya nekat ya saya, sanggih yakin rohmane.
3: Kaya.
2: Menawa maknanya ngaji. Wamzur lan kula turi mersani panjenengan bi ainur rito kelawan pandangan nyuwune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku melihat kita dalam posisi ridho banget. Ya misale sampean teko teng majelis ilmu, misale ra paham las tidak mboten maksiat. Ya setidaknya mboten apa? Mas. Sipun ning ngaji ora mesti paham.
3: Ora paham iki babe loro, kadang ora paham, kan kadang kiye dalam bul.
2: Lah wong ngaji nang akhir atau diseling-selingi sampe kampanye.
3: Ora sering bobot.
2: Dia ngono kiai ge, tuwe gurine gambar.
3: Tadi sih bener sih kenapa macam kini sih bulat akhirnya untuk dicampur-campur.
2: Saya mau lagi kiai, mau lagi koplo kiai, aman rawol ekwal.
3: Koplo kiai asli ya,
2: buat naturalisasi.
3: Tidak kau ikut, tapi kau jalan kula pada putu bambu tamakit, bapak kula
2: punya kula pun kiai.
3: Buat naturalisasi
2: asli.
1: Beli kan waktu warga kulo sering tengah di luar. Ya Ali malah maksudnya kiai semua ya oleh naturalisasi oleh kabe oleh tenang mampun mboten. Wang dur lan kula turi mirsani panjenengan bi endilito kelawan pandangan riyo. Di mari son gaiman ing dalam selawase abadan ing lan. Ya wong sing bimala kana fil halat niki makna sementara ngoten. Nanti kalau ada makna yang lebih baik mriki niki kabe kok. Apa piambake taslim apa ora ya ora. Apa misale piambake ketemu Rasulullah semaran. Mana nih sebenernya ngene? Kita ora. Orang-orang ini aku kibat no.
4: Tapi ini yang kok ya, cuma kembangan ini. Ini saya tetap jadi dimakin kok. Lama ngomong motor tak lupa. Tapi ini jadi pas kok ngeplay.
1: Oh ini setabiat, kiai resmi, sebelumnya harus kiai, tapi kita baru resmi, surah-surah. Pemenai surah ini tanggalnya loro, siji sampai loro, bodoh. Indonesia itu negara terbaik. Kadang Idul Adha itu kalau negara lain nunggu satu tahun ada Idul Adha. Di Indonesia dua hari sudah ada Idul Adha. Ke Idul Adha beda, misalnya ada yang Ahad, ada yang Senin. Dia ini ngenteni setahun jadi Idul Adha. Di Indonesia cukup sehari. Wah, ini negara lain ada di pemerintah. Wah, ada itu tak lagi kan baru kemarin. Mereka beda hormat, beda apa? Wong yang jurah kila, urusan daging kok kila, malah penak dong kita gitu. Mana tenang mah, wano? Mau konflik tu tidak baik, biasa mah. Ini mati. Tadi kita kembali lagi. Malam luar atau malam situ? Ya, ya ada dua lagi. Itu bagian dari kekayaan Indonesia. Ini pasti. Wang jurkan kolatu remersani panjenengan VN Rito kelawan pandangan Rito. Di Marikson Daiman dalam Selawase dan Selawase. Wasturlan kolatu nutupi panjenengan sifat tiga kelawan patuli panjenengan. Tafsiri untuk peko ingsun. Jadi ini rujuk teng Allah di angsal berarti langsung jaluk al-maksud rujuk teng kanjeng Nabi di angsal karena memang Nabi itu al-mutawassal bih sing kita mintain apa? Mereka ngerti apa jenenge niku ya lutfi ya kan pertama kunli syafi'an ilah rahman berarti jelas kunu balikin kanjeng Nabi. Tapi ketika wastur bifat dika saat itu ini tawassal tu bil muhtar, no? Ini tawassal tu bil muhtar. Kan berarti koyo-koyo jalu ini Allah, tapi tawassal tu bil muhtar. Ini biasa karangan itu, pokoknya karangan lagunya. Belum sidik-sidik malah seni, no? Belum sidik-sidik malah no? Seni. Ya kulon pengalaman, makna nikmat pengalaman. Koyo kiai tenan kulon buatan kiai naturalisasi. Jadi kulon permainan bet-bet itu. Ya ya, wau kan kun li syafi'an ila rahman. Berarti kun kan balik ini kanjeng Nabi kan. Bareng mulai napa? Wastur bil fatika tafsiri. Kan kalau asatir lil dunub kan normale apa? Ya kan wastur ini kan normale ini apa? Buktine ini tawassal tu bil muhtar berarti apa? Sa'al tu waha. Kali. Iwasilat. Es biasa rujuk selang-seling motor biasa. Yang penting paham, tahu menisan rapa paham. Pokoknya ada lagu tu punya. Oh, pilihan dia loh. Paham, tahu menisan. Oh, apa? Keluarga ni foto. Wam duran kulaturi mersani panjenengan biaya jadi tua kelawan. Nopo pandangan ritual di Maringson dari mana? Wasturan kulaturi nutupi panjenengan kupat tiga kelan kuatu ini panjenengan taksiri impopi kau ingsun madal madedi ing selawasi laut. Ini satu menengsun ingsun utawa saldo iku wasila ingsun bilmuhtari kelan kaji Nabi sing dipilih asyrofiman iku mulia mulyane wong ropo kang menek atau kang munggah sopaman asama wadil berapa langit maksudnya peristiwa mikrot sirril wahidil ahadi kang utai kaji Nabi dadi rahasia nedat sing ijen Nabi itu adalah kekasih Allah yang paling banyak sirnya. Sir itu rahasia. Di antara rahasia itu
2: Justru Nabi itu menyimpan tauhid paling tinggi itu di basyariahnya. Itu yang membedakan Nabi dengan Nabi Musa, Nabi Nuh dan sebagainya. Mulanya terus niki sing kula terangno nih, sing sampean kudu seneng. Umumnya Nabi itu kan nyuwun sewu tidak lupa, tidak lupa terus hidupnya sempurna. Nabi Musa niku dadi nabi yo dahsyat tenan. Duwe tongkat mantel mek Fir'aun sebablakno terus kelap mangap-mangap keren. Nabi Muhammad itu boten. Muhammad itu diberki Abu Jahal kletong terus pangelan marawu saiki. Orang gue tongkat sakti ngalor gitu. Terus pokoknya semua yang dialami itu didesain basarian. Aku didesain basarian. Orang tuh punya musuh dan menghadapinya Nabi juga dengan cara-cara basarian. Bar nunggu waktunya. Tapi itu justru bagus. Andikan Nabi kayak Nabi Musa mati rano sing dadi kiai. Perkarane tongkate mok sitok. Tapi berhubung Nabi itu sabar, futuhat yang ngantaini soben-soben kabeh kiai itu nak lagi masalah sabar, soben kirawene, sabar kirawene mapan terus mati
3: kan terus akhirnya walhasil
2: itu namanya sirril wahid, itu penting loh, Nabi itu sudah mau bujuan ini loh ngeri tenang nganti rawani tim, sari yang dalam loh ini kiai-kiai, alhamdulillah ketularan ya kiai sangat bibi sami mawon babam. Terus mungkin buat kanjeng Nabi to. Kanjeng Nabi nate golek Sayyidina Ali. Fatimah. Ujo mending ki cor. Ruko. Duke di masalah. Nggih, golek yo to ning masjid. Dadi sekolah ning kono wong di bojo panggon masjid. Bareng sing cerita ki NU lagi semasalah, mulai gak fair. Barang sing cerita KNO, sing dina Hollywood di bojone tukaran tulung ngisor bedhug. Barang kebayangane wong NU agar masjid iku ono. Bedhug. Barang sing cerita wong modern bedurne, terus sing dina Hollywood turu, nggone kamar speaker. Dibayangno agar kamar masjid iku nggone apa? Speaker. Iku semuanya gak fair apa? Ya, wong zaman Nabi itu bayangno ono bedhug ono speaker. Terus sesuk sing dina Hollywood turu ning kamar takmir. Yang jelas memang ketika rontok masalah bisa Sayyidah Fatimah ada tembuti masjid, tapi rausah terusan misal apa? Beduh, rausah di kamar apa? Takmir. Nah ini kalau maknani setegal malih mau kok mau mulai ngarep termasuk sifatnya Nabi ini yang kalau sering nak ngurwak dan adik di nasib ya mai yaku mumakom alhamdi munfarid itu dari naduman ini yang paling saya suka itu nyifati Nabi ya mayyaku mumakom alhamdi munfarid. Jadi kok nyanyi ini bentapa fase. Kok sampai ini gue paham ben masuk ben hening masuk tukur-tukur nangis. Orang ya si gue nangis ya. Gue teman sabab di komen bahwa begini ya, apapun hebatnya Khalilur Rahman Ibrahim, apapun hebatnya kali muwah Musa najiwa satu itu ada egoisnya. Saya ini termasuk orang paling banyak belajar Bukhari dan hadis syafa, dan saya tidak punya kepentingan tentang memahami syafaat. Saya lebih punya kepentingan delok fadilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe jadi pecundang bayangno syafaat terus penting ke untuk syafaatin Nabi itu pecundang. Orang itu terus egois, gak melihat sisi betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeten ya guys, lah contoh sampean Habib niki 20 pondoke itu ini. Ketika ada haulul maut bagi pos prahara kiamat, itu sekelas Nabi Ibrahim itu bilang nafsi-nafsi. Ketika semua orang minta syafaat anta khalilur rahman dada wa kada. Adam alaihi salam mbahmu kabeh. Itu ngomongin nafsi-nafsi. Nabi wa Adam, Khalilur Rahman, Ibrahim, Nabi, semuanya bilang nafsi-nafsi. Orang sehebat Nabi Musa, sehebat Nabi Isa, semuanya egois, bilang nafsi-nafsi. Makanya di bab risalahku syariah, wih, maju tenanan ini, kalau perwisah itu apa, usah saja, ini tahun minggu, gara-gara dijak gue sopur, ini mau pamit resmi. Buatan, malah ini resmi, mana aku rata kau darimu, masalahnya, habis lalu, orang resmi, pamit. Mereka, tapi hati merasa salah, mustahil kok ngaji. Begini ya. Tengene niku ya tengene sarah-sarah Bukhari. Semua nabi itu bilang nafsi, nafsi, nafsi, nafsi. Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang analah. Saya masih ingatkan, analah. Saya memang berhak mendapat syafaat. Terus fa'atai tu rabbi fi dari. Sekira sama nani. Terus bagian riwayat fa'ati tahtal arsy. Ini gue apal tenan. Gue tenang apal-apalan ya, apal tenan. Kemudian setelah saya menjanjikan bisa memberi syafaat, saya mendatangi Allah. Fa'akhiru lahu sajidan. Kemudian saya sujud. Makanya saya berkali-kali memuji sujud. Nabi sendiri ketika ingin syafaat, hubungannya dengan Allah yang dipilih adalah sujud. Buatan macam ujar rupat, buatan sujud. Orang macam peribuan, kenapa? Terus fa'ahmaduhu bimahamida Allah maniha rabbi. Ini buatan niat pamer apalan kabir itu buatan. Ben ngerti, nanti itu aja harus yang pakai apal hadis. Maksudnya kalau yang benro, nanti itu harus yang apal lagu ya benro. Jadi bodoh roh. Itu apal hadis, itu apal. Nah, di rumah no, itu enak lagu. Tapi nak gue ngaji, gue enak hadis. Berarti satu-satu roh. Gue mau lagu terus, rap pinter-pinter ya. Gue mau ngaji terus, selang. Nanti ini pas. Ya mau ngaji, ya mau. Mau ngomongan ini, pokok. Gak cukup sama lagi. Dan mangat duit mau makan. Ya. Fa ahmadu bima hamida allamaniha rabbi. Ternyata pujian Nabi yang gak dipisahi Nabi lain. Saya ulangi. Pujian Nabi yang gak dipisahi Nabi lain adalah begitu. Nabi-Nabi lain ini terlalu fekih. Ini akhirat. Akhirat itu dari jaza. La amal lagi ya. Gak bisa ngamal lagi karena sudah. Jadi ilmunya Nabi-Nabi mau dukun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngerti Allah tetap Allah ya falu ma biasa. Akhirat bisa apa? Akhirat enggak bisa batasi Allah. Allah tetap ya falu ma biasa. Jadi raiso kayaknya nyemprit tadi Nabi. Tadi Nabi, ini akhirat loh, mon finish. Enggak boleh ada lagi sujud, enggak boleh ada lagi doa karena ini darul jaza. Nabi tetap tahu betul kalau Allah itu al-fa'ilul muhtar. Allah ya falu ma biasa. Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi ke Pak Akhir Rasul terus sujud. Barang sujud, sujudin Nabi orang kau putusnya ya. Pokoknya cerita aja orang usah cerita. Pengeran ngasih sake, saking suwe nih. Sujud, sampai rasa sake, tak menit, ngantuk menit. Pengeran rasa sake, wes barang usah di sake nih. Akhirnya Muhammad bin Pak Rasa. Wasal tutok, wasfak tu syafak. Matku jamin sujud, ini udah lo opo. Irfak, wasal tukto, waspa, tusha. Masa matku itu sujud, ini akhirat, ini sujud, ini orang musholah, orang masjid, ini orang sholat-sholatan. Terus, ini apa yang jalan apa? Tak kehi. Nabi matu. Nyungon mereka itu jenengan apa? Syafat. Artinya apa? Di kitab Risalah Gusyariah atau Risalah Gusyariah Gusman itu dibabkan Babul Ithar. Bab orang mengalahkan tentang rasa dirinya. Sebetulnya Nabi Muhammad sebagai manusia pasti itu juga takut karena ngadepi haulul maqif. Tapi rasa ketakutan yang bersifat pribadi dikalahkan demi komitmen beliau menolong orang lain. Jadi bayu siruna ala anfusihim walaka nabihim khosos. Tapi nabi-nabi lain nuruti rasa ketakutan dirinya sendiri. Jadi bareng beti yang muni nafsi. Aku dewe bingung. Ngurusi kue buarang. Nah kia ini sih kurang ajar, ngurus sih buat dokmu barang gak ngono orang-orang cerita itu. Tapi apapun itu, Nabi Ibrahim ngendikan apa? Nafsi. Semuanya bilang nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang masih taktimul ikar, nafsi mikir orang. Itu makanya nih gue ini kitab Ar-Risalah Al-Qusyariah, siapa aku diikutkan bab Al-Ithar. Ikutkan bab apa? Al-Ithar. Lantai gini kitab-kitab Hamdun di si Nabi itu gak diceritakan syafaatnya. Betapa Nabi di akhirat hubungannya dengan Allah itu muji, sujud. Aku enggak yang dunia pikiranmu itu dari barang yang suarga pikiran itu dari. Bebong utak kemeduan telepon non rokok malah telepon. Gagal, tenang aja. Ngoy ahli gue nak ikut nyapa aku. Gue nak jawabin, absin.
5: Mboten bingung.
6: Kami insya Allah boten.
5: Ya ayo iku wis awas.
6: Wes kok karek sita ning salatan ya tasyuddu ya. Salatan ya tasyuddu ta man. Salatan ya tasyuddu ya rukun kepada anjing.
5: Musalli alaihi bibi.
6: Di kalbi siro nuri ta'aluki biwa wa yukta kudya bi'ilmanaitillah aku apa lagi kong kia ayo cuma ibu-ibu butuh sama ngani ya berarti mana ini kok nyanyi deh wah ini
5: mau kan udah mulai paham anak bodoh ayo rugi lah kong mana
6: ini ya kok lu bikin ya nang rumah nah ya nyanyi non nah semakal lu kiam terus mungkin gulan di kismat terus mulai kau saya yakin mandi tarah mandi rap penting, penting ibadah itu sampai, no? Sampai mau lo? Kebaikan itu agungi min ayuko balamia ajri. Kebaikan yang absolut itu nggak usah berbanding. Jadi kita ditakdir baik itu sudah luar biasa. Kafa min jazaiya ka ala to'ah anro dia kalaha ahlan. Biro-biro kita ditakdir sujud, ditakdir sholat itu luar biasa. Mungkin orang lain ditakdir judi online, ditakdir ngelakoni narkoba, kue ditakdir sholat itu sudah top. Jadi wajah tak sih ngakai konfungan ngaji kafah. Kayak terus yang terakhir akhir ngaji gitu, terus aku susah tenang awas. Ya coba mau rokok kasih lebih balik penghutang aku tuh so. Wah lebih balik ngadepi aku ya wes sungkan rokok keseringan gak ikut jadi kayak cuma rokok kasih. Tapi ngajinya tetap ngaji ini. Ini lo dipercayakan ya orang-orang atau pemenyanyi.
5: Tengok senyanyi ganti dia, ini bermula. Dia begitu itu, dia. Dia
6: harus. Bukan senyanyi ganti. Kebanyakan. Gaya moco sholawat niku hubungannya kan misalnya begini. Kita sebagai umatnya baca sholawat paling tidak bukti bahwa kita punya ikatan kuat dengan Rasulullah. Sholawat. Jadi misalnya sholawatam itu ramandi, misalnya ramandi. Ada kepastian aku eling kanjeng, itu sekondeng. Ngaku umate eling kanjeng Nabi itu sekondeng. Jadi umpomo nih. Sholawat Anda gak memenuhi syarat terus gak diterima misalnya. Tapi ada bukti kita ini terkait, terikat oleh Rasulullah atau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau lagi diterangno, sholatan kelawan moto sholawat, yata silukan dadi sambung. Dia kelar sholat, apa ruhul musolli, apa ruhi wong sing maca sholawat alaihi ing atasi nabi sambung bihi kelan kanjeng nawe sambung fayam basi tumongko dadi kajembar no kagelar tikol bihi dalam atine wong sing maca sholawat apa nur usirri ta'alukihi apa cahaya rahasiane ta'alukihi kelan musolli bihi kelan kanjeng nabi wakubi lan yo tertanam nur seneng ning kanjeng paling enggak ada kepastian lagi wayuk tabulan dan tulis sopo wong al musolli wa'u musim moco sholawat biar sebab moco sholawat di inayatillah ditulis fi hisbi dan kelompoknya kanjeng. Jadi moco sholawat itu yang penting ada kepastian kita terikat punya alaqah, punya ikatan yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Sholatan yata silubiya ruhul musolli alibi bayam basitu bikol bi nurusiri ta'aluki bihi wa jadi status kita wajib tabu bila di inayatillah. Pak Alwi yang betul.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
2: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
1: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
2: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
1: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda. Sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
2: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
1: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
0: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam.

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja ya. Amin ya rabbal alamin. Hari Kamis di tanggal 13 bulan Agustus 2026, tepatnya di pukul 6:10.31 dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Uni menemani sahabat Setara ya di acara Tembang Kenangan yang bakal berjalan hingga pukul 8 nanti. Untuk sahabat Setara yang sudah mulai statun di 93,4 ya, kita bernostalgia bareng di pagi hari ini dengan suasana pagi yang masih dingin sekali. Di sini dingin banget sahabat Setara, apalagi pagi hari ini agak mendung ya, jadi kita berasa ketutup awan di pagi hari ini, jadi memang rasanya terasa dingin sekali. Jadi yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung saja di 08223110070, di 08223110. Dengan dibuka dengan beberapa lagu ya sudah terputarkan, oh belum. Ini masih menjadi backsound pembuka ya di acara Tembang Kenangan di pagi hari ini. Karena Uni agak telat ya sahabat Setara, telat 9 menit tadi dan ternyata belum ada lagu yang terputarkan. Oke, jadi untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Uni sudah menyiapkan lagu sahabat Setara yang tentunya bisa menemani paginya sahabat Setara yang masih dingin ini. Dan di acara Tembang Kenangan ini disponsori sama produk Denatur ya, ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top dan juga Vitamas solusi kesehatan untuk mata. Ada Ridu Untukmu dari Fanny Fabiola dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang sudah tersedia di playlist tentunya untuk mengawali perjumpaan kita supaya semakin hangat suasananya sambil menunggu sahabat Setara bergabung di acara Tembang Kenangan.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 nanti dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan sebagai pembuka di acara pagi hari ini. Dengan suasana pagi yang masih berawan ya sahabat Stara, aduh awannya tebel banget ya, kalau kelihatan dari atas tuh udah kayak lautan awan, dan kalau didatengin tuh udah benar-benar berkabut sekali ya. Jadi siapapun yang sekarang sedang melewati Karangkobar, mungkin kita tuh lagi sama-sama berusaha masuk di lautan awan ya. Dan juga di pagi hari ini di kawasan Karangkobar Banjarnegara, suhu udara terpantau di 16 derajat Celcius ya. Pagi tadi di 6 kurang itu sampai di 15 derajat Celcius. Jadi memang sangat terasa dinginnya ya sahabat Stara. Kita nikmati hari-hari ini, masa-masa ini dengan suhu udara yang memang agak dingin sekali ya. Kita nikmati aja, karena belum tentu kita bisa menemukan lagi ya. Mungkin ada di tahun depan. Karena biasanya kalau di hari-hari biasanya itu di jam-jam segini udah 20-21, tapi musim hujan juga belum tentu dengan cuaca yang ekstrim ya sahabat Stara. Dan juga di kawasan Dieng mungkin masih ada embun es ya. Kalau orang sana tuh bilangnya upas ya, embun es apa sih gitu namanya. Oke, jadi untuk semua sahabat Stara yang penting selalu dalam kondisi yang sehat dan yang baik ya, walaupun cuacanya masih dingin sekali. Semoga di musim kemarau ini kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, tetap dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tentunya sahabat Stara jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup yang sehat ya. Dan juga jangan lupa nih rutin konsumsi Habutop setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh. Apalagi saat tubuh sudah mulai terasa tidak nyaman, ini langsung disolusiin dengan Habutop aja ya. Karena Habutop bisa untuk berbagai macam keluhan penyakit dan tentunya bisa untuk pengobatan saat sahabat Stara memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis.

0: buat Mbak Uni yang cantiknya kelewatan, matur nuwun, sami-sami. Aduh, terserah deh. Oke, dan lanjut kita nikmati lagu-lagunya, karena masih ada beberapa tensi yang belum dibacakan, dan juga mungkin ada beberapa sahabat Star yang belum bergabung bersama Uni di acara pagi hari ini. Baik yang melalui telepon atau melalui tensi, mohon bersabar ya. Nanti satu persatu bakal Uni sapa, dan kita nikmati lagu-lagunya dulu, tapi setelah satu iklan berikut ini. Mohon disimak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
3: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Pandeng Selatan.
2: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
3: Iya, benar.
2: Silakan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
3: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
2: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
3: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Olympus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,